kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Balik lagi di Sepada 101,6 Pro 2, teman-teman terbaik kamu. Dan gue minta buat lo semua yang masih megang HP, ini masih gabut, belum mandi, belum makan, belum ngapa-ngapain, lo semua bisa ikut seru-seruan ya. Langsung aja cek story-nya Instagram RRI Pro 2 Banten, teman-teman Pro 2. Karena di situ gue udah kasih kamu 3 musisi gitu ya, 3 penyanyi teman Pro 2 ya, ada yang solo, ada juga yang band gitu. Jadi nanti tugas lo semua tuh tinggal voting aja, kira-kira lo mau dengerin lagu siapa di antara 3 musisi ini di pagi ini. Gampang banget ya, teman Pro 2 tinggal buka story, tinggal pencet aja udah polling gitu ya. Nanti pemenang pollingnya, musisi yang menang, bakal gue puterin 3 lagu tanpa jeda iklan. Jadi buat lo yang mungkin fans gitu ya, salah satu dari 3 musisi yang gue posting, wajib banget nih kamu semua menangin fans, menangin fans, menangin penyanyi favorit lo gitu ya. Dan teman Pro 2, setelah pilih lagu lo tadi, setelah gue puterin nih lagu dari pemenangnya, gue juga masih tetap gitu ya kasih lo semua playlist-playlist yang gak kalah seru juga. So, gue tunggu teman Pro 2 polling dari lo semua. Langsung cek ya story-nya RRI Pro 2 Banten.

siapa sangka, salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama Deklimas atau panjat tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

Waktunya gue bacain musisi pemenang polling kita di Sepada Pilih Lagu Kamu ya, Taman Pro 2. Di situ kan gue ada tiga nama, ada Raim Laode, ada Fizz, sama For Revenge. Dan ini yang menang, bentar ya, gue lihat dulu nih. Kita lihat siapa yang menang. Oke, congrats buat lo semua fansnya Raim Laode, karena sekarang yang menang itu Raim Laode ya. Dan kayak yang tadi gue janjiin juga ke lo semua di pagi hari ini, pemenang polling kita nih ya, musisinya bakal gue puterin 3 lagu tanpa jeda. Oke, lagu pertama yang mau gue puter dari Raim Laode itu Komang, Taman Pro 2 ya. Salah satu lagu awal-awal nih gue suka sama Raim Laode. Laode itu dari lagu Komang ini, Taman Pro 2. Next ya, lagu keduanya, gue mau puterin lagu yang yang mana nih, Taman Pro 2. Langsung pipi deh, ini 1 tahun lagunya rilis setelah Komang ya. Komang kan 2022, kalau itu 2023. Oke, langsung pipi lagu kedua Taman Pro 2. Dan terakhir, yang mana nih lagu lagi gue sering banget denger ya, Taman Pro 2 di sosmed, apalagi lagu terbaru juga, salah satu lagu terbaru dari Raim Laode ini, dan ini dia Ikro. Jadi thank you banget yang udah polling-polling ya, kongres juga buat kamu fans Raim Laode di pagi ini, harusnya jadi semangat banget nih. So Taman Pro 2, kita dengerin dulu nih lagu Raim Laode ya, 3 lagu tanpa jeda. Here we go.

Udah mau jam 8 di weekend hari ini Taman Pro 2. Lo semua lagi siap-siap kemana nih BTW ini ya? Biasanya kan jam-jam pagi kayak gini, weekend kayak gini tuh udah jam-jamnya kita tuh udah siap-siap mau kemana gitu. Entah itu sendiri, touring-touring mungkin lo ada yang sama kayak gue gak sih? Sempet touring sendirian gitu karena bingung gitu ini mau liburan kemana, gak ada tempat tujuan, gak ada teman yang bisa diajak ya, gak ada orang yang bisa apa diajak join, jadi ya udah sendiri aja keliling-keliling gak jelas sambil bengong di jalan gitu ya. Ujung-ujungnya mampirnya ke warteg gitu ya, ke tempat makan terus pulang lagi. Itu bukan liburan, itu cuma keliling doang ya Taman Pro 2. Tapi gue pernah beberapa hari gitu ya, pas gue lagi free ya, benar-benar free gabut, hah mau healing ah niatnya gitu ya, tapi ujung-ujungnya ya udah malah keliling-keliling naik motor gitu ya, keliling Serang nggak kerasa udah 60 kilo 50 kilo gue jalan, pas inget aduh udah sejauh ini malas balik gitu ya, malas pulang.

Vitamin C ya, tamu-tamu dua. Terus gue juga kangen sama jajanan-jajanan di pantai, walaupun kadang jajanan di pantai itu mahal ya, tamu-tamu dua ya. Tapi ya itu gue lagi kangen gitu. Jadi buat lo semua mungkin yang ada plan mau ke pantai, boleh ajak-ajak gue ya, karena gue so far sih belum tahu mau ke pantai sama siapa gitu ya. Buat kamu ya, buat lo-lo semua yang mungkin punya rekomendasi tempat liburan yang okay juga, boleh di-share tamu-tamu dua. Nanti bakal gue bacain, kalau gue kasih tahu, karena siapa tahu ada nih di luar sana orang-orang yang kayak gue bingung gitu ya, kan mau kemana pikirannya cuma ke pantai doang. Siapa tahu lo ada hidden gemnya gitu ya, tempat tersembunyi yang underrated gitu di Banten mungkin yang bisa dikunjungin. So share rekomendasi tempat liburan versi kamu, dan juga request lagu juga masih berlaku. Teman Pro 2 aman aja ya. Ini gue cek WhatsApp Pro 2 sih, so far belum ada requestan ya teman Pro 2. Jadi masih banyak waktu buat lo yang mau request lagu ya, tinggal kirim aja rekomendasi tempat liburan kamu ya, dan juga requestan lagu kamu semua ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan ini ada kabar yang cukup mengejutkan, teman Pro 2, datang dari daerah yang jauh banget dari Serang, Banten. Ya, ini dari Bali, ya, Denpasar, teman Pro 2. Jadi imigrasi Denpasar ini lagi hunting, ya. Bukan hunting diskon TikTok, bukan hunting thrifting. Tapi hunting, ya, berburu gitu, ya, memburu dua warga negara asing atau WNA yang ini diduga menjadi pelatih berkendara sepeda motor tapi ilegal, ya, bagi sesama warga negara asing di Serangan Denpasar, Bali. Nah, ini kepala kantor imigrasi Denpasar, teman Pro 2, Haryo Sakti, ya, ini ngejelasin tim intelijen, ya, sama penindakan keimigrasian atau Intel Dakim ini sempat kejar-kejaran nih, mengejar kedua WNA, ya, tahun kedua, dan keduanya itu berhasil melarikan diri. Walau kedua WNA ini tuh oknum, ya, oknum WNA ini tuh berhasil kabur, petugas imigrasi ini berhasil nih memeriksa dua WNA lainnya yang diduga merupakan murid dari kedua yang kabur ini nih, gitu, ya. Yang mereka tuh masih muda lagi, tahun kedua, umurnya yang satu tuh inisialnya RO, laki-laki, ya, 20 tahun, dan satunya tuh perempuan 21 tahun. Ini tuh WNA asal Belarus. Nah, Hari juga bilang kedua WNA yang diduga menjadi murid pelatihan berkendara ini bakal dipanggil, katanya, ke kantor imigrasi Denpasar buat dimintai keterangan. Nah, dari keterangan mereka, imigrasi terus bakal nelusurnya lebih dalam nih identitas dua WNA yang diduga menjadi pelatih yang kabur tadi tuh, teman Pro 2. Hah, ada-ada aja, ya, pagi-pagi udah lihat, ya, pihak berwenang kejar-kejaran, ya, sama warga negara asing. Kira-kira ini WNA-nya ini kabur kemana, ya, teman Pro 2, ya? Apakah mereka masih di Bali atau malah udah keluar negeri, udah pulang ke negara asalnya gitu, ya? Tapi, teman Pro 2, misal lo jadi murid nih, murid yang diamanin, ya, sama petugas imigrasi, ya. Lo bakal gimana, teman berdua? Lo bakal ngapain? Pasrah aja atau memikirkan hal-hal di luar logika gitu buat lepas nih dari tahanan?

Sobat RRI, siapa yang tak kenal anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyer berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

101,6 Pro 2 buat teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini gimana kabar kamu di jam 8:30 ini ya? Masih doing great? Doing well, baru dak well. Anyway, Taman Pro 2, di pagi ini gue mau ajak lo semua buat, ini bukan intermezzo sih, tapi kayak seru-seruan aja gitu ya di pagi ini. Sembari gitu ya, gue puterin nih playlist-playlist yang ini seru-seru juga ya. Dan gue punya topik yang kayaknya bisa kita, bukan diskusikan sih, bisa kita obrolin secara seru gitu ya soal pagi ini, yaitu, apalagi sekarang weekend kan, itu soal kira-kira kalau lo semua mau berangkat liburan, main, apalagi main jauh atau main deket gitu ya, barang yang wajib ada di tas lo semua tuh apa sih? Taman Pro 2, gue kepo sih gitu. Karena biasanya orang gitu ya, masing-masing tuh punya barang bawaan yang unik menurut gue. Ada temen gue yang dia wajib banget bawa minyak kayu putih gitu loh, kayak minyak buat masuk angin. Gue gak tahu kenapa gitu ya, soalnya katanya kalau gak bawa itu ngerasa gak aman. Nah, makin gak paham kenapa gak amannya gitu ya Taman Pro 2. Terus ada yang dia tuh kemana-mana bawa power bank, tapi power banknya tuh gak cuma satu, kadang dua, kadang tiga. Itu kan berat ya, di tas udah kayak bawa batu bata tuh kalau bawa power bank sampai 3 biji kayak gitu ya. Kalau gue sih kayaknya barang yang wajib gue bawa itu parfum sih Taman Pro 2, karena sekarang gue lagi FOMO sih sama parfum ya. Jadi wajib gitu. Jadi kalau gue ngerasa badan gue udah gak wangi, gue semprot lagi kayak gitu ya Taman Pro 2. Nah, kalau lo sendiri kira-kira apa nih barang-barang yang wajib ada di tas lo semua? Bebas Taman Pro 2, siapa tahu lo bawa barang random, misal bawa kulkas gitu. Ya apapun ya Taman Pro 2, tinggal share aja ya kira-kira kamu wajib banget bawa barang apa di tas lo semua. Jadi langsung aja kirim jawaban kamu semua, lo semua ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Don't you know I'm a savage?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Aduh, gak kerasa banget ya Tamen Radio udah jam 9 nih ya, 1 jam ke depan. Abis itu kita bakal ganti segmen ya di Santai Siang. Berarti bisa dibilang ini jam terakhir sepada ya sebelum kita lanjut nih. Nanti nih panas-panasan bareng ya di Santai Siang Tamen Radio 2. Ya mudah-mudahan pagi ini sampai siang, sampai sore nanti ya, kalau bisa sampai malam, cuaca harusnya masih aman ya, semoga gitu harapannya, biar lolo semua nih yang lagi keliling-keliling, yang lagi menuju ke tempat somewhere gitu ya, bisa aman dan tenang Taman Play 2. Atau mungkin buat lo yang masih bingung mau kemana, pas banget karena gue mau kasih kamu beberapa hidden gems ya, destinasi di Banten Taman Play 2 yang bisa lo datengin. Siapa tahu lo semua ya bosen sama tempat-tempat wisata yang itu-itu lagi gitu ya, yang lama-lama overrated mungkin gitu ya. Taman Play 2 ini bisa jadi pilihan, underrated ya, but totally worth it. Yang pertama ini ada namanya Curug Ciporolak ya, air terjun ini tinggi banget sih Taman Play 2, bener deh. 70 meter itu bangunan berapa lantai ya, by the way ya, 70 meter Taman Play 2. Jadi cocok buat kamu pecinta alam gitu ya. Siapa tahu sekalian mau foto-foto dari ketinggian mungkin gitu, kalau berani itu juga sih. Curug ini itu ada di Desa Hegaramanah Taman Play 2 ya, di Kecamatan Cibeber ya, Kabupaten Lebak. Next, misal lo mungkin gak suka curug karena takut sama alam ya, takut tersesat gitu, asal gak tersesat ke hati orang ya. Desa Wisata Cikolelet ini bisa jadi opsi juga Taman Play 2. Nah, ini tuh perpaduan wisata alam sama budaya sih gitu ya. Desa ini tuh ada di kawasan Kabupaten Serang, Taman Play 2, dan nawarin berbagai apa ya, potensi wisata gitu ya, dari perbukitan sampai ke kesenian ya, sama kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar, masyarakat lokal Taman Play 2. Beberapa hal yang bisa ditemuin di Desa Wisata Cikolelet itu ada Puncak Cibaja, Puncak Pilar, Curug Lawang, Curug Kembar, terus ada tradisi-tradisi lokal juga, sama ada kegiatan ekonomi gitu di situ ya, ada kopi, minyak serai, sama produk lokal lainnya. Banyak deh pokoknya ya pilihannya Taman Play 2. Terus selanjutnya ada, kalau lo mau agak jauh, mau nyebrang-nyebrang gitu ya, boleh ke Pulau Pecang. Ini tuh udah cukup dikenal sih sama pecinta wisata alam Taman Play 2, tapi lokasinya itu kan berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ini bikin perjalanan ke sana tuh kayak jauh sih. Dari Serang aja jauh banget Taman Play 2 kalau ke Taman Nasional Ujung Kulon. Saran dari gua, kalau lo mau ke sini atau ke Taman Ujung Kulonnya gitu ya, at least rombongan biar seru di perjalanan, entah satu mobil, touring gitu ya, sambil Satmorian, itu cocok tuh ke sana. Kalau sendiri sih sebenarnya gak apa-apa, tapi karena gua tuh cepet bosen ya kalau perjalanan jauh apalagi sendiri, aduh kayaknya ini jadi tantangan besar ya buat gua pribadi. Gua tuh paling gak bisa Taman Play 2 kalau perjalanan jauh, terus sendirian, kayak jenuh aja gitu tuh kerasanya ya. So Taman Play 2 dari 3 rekomendasi list tempat destinasi wisata yang barusan gua kasih, lo pagi ini ada rencana gak mau kemana?

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Buat kamu para penggemar wisata-wisata ekstrim Taman Pro 2, pagi ini gue kayaknya cukup banyak kasih lo semua rekomendasi perihal destinasi wisata ya. Kalau tadi sempet ya gue spill beberapa destinasi wisata yang underrated ya, tapi menurut gue itu worth it buat kamu cobain gitu ya. Nah sekarang mungkin lo semua udah garis keras ya, gak suka kalau wisata itu gak ada uji adrenalinnya, gak ada ekstrim-ekstrimnya, gak ada menantangnya gitu ya. Beberapa tempat ini bisa jadi pilihan buat lo semua nih ya. Yang pertama itu lo pasti udah kenal ya sama Gunung Satu ini, Gunung Semeru Taman Pro 2, yang mana pendakian di Gunung Semeru ini memang cukup banyak ya yang bilang medan sama kondisi alamnya tuh sangat-sangat menantang. Taman Pro 2 sangat gak disaranin buat lo yang masih newbie gitu ya, masih amatir ya, masih nyoba-nyoba buat naik gunung. Tapi buat lo yang udah expert, yang udah advance, ini bisa jadi tempat yang cocok banget buat lo semua cari tantangan gitu ya. Selanjutnya ada Green Canyon Taman Pro 2. Ini ada di daerah Pangandaran ya, di Jawa Barat. Ini tuh body rafting ya, menyusuri sungai, terus juga kawasan-kawasan canyon gitu ya. Kelihatan seru, tapi jujur Taman Pro 2 gue pernah ikutan kayak body rafting gitulah ya, dan itu mengerikan sih. Gak tau kenapa gitu, gue pada dasarnya takut air, takut kedalaman ya, fobia. Jadinya gue pas nyemplung gitu ya, itu yang ada bukan excited tapi takut duluan Taman Pro 2. Terus ada lagi tempat, ini ada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Namanya tuh Goa Jomblang ya. Gue sendiri ini baru tahu loh ada Goa Jomblang ini, Taman Pro 2 baru-baru ini gitu, setelah lihat di sosmed sih sebenarnya gitu ya. Jadi buat lo yang suka destinasi wisata ke dalam-dalam goa, dalam-dalam celah pegunungan, kok celah pegunungan ya, agak mengerikan ya, ya gitu deh gitu ya, ini bisa jadi pilihan juga ya. Seumur umur gue belum pernah sih coba masuk-masuk ke goa gitu Taman Pro 2, karena gue takut ya. Takut air, takut goa. Gue tuh di goa takut ada hewan-hewan apa gitu loh, takut ada hewan buas, ular, kelelawar ya. Kelelawar kalau satu ekor sih gak masalah, tapi kalau rombongan sih kita lari ya jatohnya ya. Terus yang selanjutnya dan terakhir nih Taman Pro 2 ya, yang bisa lo datengin itu gunung lagi, ini Gunung Bromo di Jawa Timur. Sebenarnya nggak ekstrim sih ini tuh ya, malah gue pengen kesini ya. Mungkin yang banyak yang bilang kenapa kawasan Gunung Bromo ini bisa jadi destinasi yang menantang ya, karena mungkin jalurnya kali ya Taman Pro 2, kita kan itu kan tempatnya jauh dari pemukiman, itu jauh banget dari jalan. Setahu gue butuh waktu berapa jam gitu dari jalanan utama ke Gunung Bromo, belum harus naik jeep ya. Kalau kata teman gue sih, testimoni sih, dia bilang karena jalan sana tuh sangat-sangat menantang gitu ya, bukan jalan aspal yang mulus gitu Taman Pro 2 ya. Oke, jadi ini beberapa rekomendasi dari gue again ya. Gue mau tanya sih yang soal goa Taman Pro 2 sebenarnya. Buat lo yang udah pernah gitu wisata ke goa-goa, goa peninggalan Belanda, goa Jepang, goa alam, itu gimana sih rasanya di dalam goa? Apakah sejuk atau ngap Taman Pro 2?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan

0: harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal?
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Sekarang waktu info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari informasi pertama, Taman Pro 2, pengelola Delta Mas menyambut pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Kawasan Industri oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. DPR RI mengunjungi PT Pura Delta Lestari TBK di hari Jumat kemarin. Taman Pro 2, kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan berbagai tantangan operasional serta aspirasi ya dari pengelola kawasan industri. Regulasi baru tersebut diharapkan menyelesaikan kendala analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL hingga lahan sawah dilindungi atau LSD.

Kabar selanjutnya datang dari Kementerian Kebudayaan yang memfasilitasi 6 pameran seni rupa regional untuk dapat tampil dan unjuk gigi dalam gelaran Art Jakarta 2026 yang tergabung dalam MTN Manajemen Talenta Nasional Market. 6 festival atau pasar seni rupa yang ikut serta lewat fasilitasi MTN yakni Mini Art Malang dari Malang, Artis Art Fair dari Pekanbaru, Art Hey dari Banyumas, Maledunga dari Gorontalo, Hello Goodbye Photo Market dari Bekasi, kemudian Watercolor Art Fair dari Yogyakarta.

0: Dan kabar ketiga ini datang dari Satria Muda Pertamina Bandung dan Widianta Putra Teja memutuskan berpisah setelah 4 tahun bersama menjalani kompetisi basket Indonesia Basketball League atau IBL Taman Pre 2. Dia menyampaikan salam perpisahan kepada manajemen, jajaran pelatih, rekan setim, dan seluruh bagian organisasi Satria Muda. Pebasket yang kerap disapa Widi itu bergabung dengan Satria Muda pada musim 2023 setelah memperkuat Aspak, Stapak, NSH, dan West Bandits. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Selain ini Taman Pro 2 kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Balik lagi teman Pro 2 ya, bareng gue Nandu nih di 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Gak kerasa banget ini udah masuk ke santai siang. Gimana kabar kamu di siang ini teman Pro 2? Masih happy? Masih good ya? Atau lo semua sekarang ada yang lagi di jalan mungkin gitu ya? Soalnya ini udah mau masuk jam-jam makan siang sih ya teman Pro 2. Gak tahu sih jam makan siang orang kan beda-beda ya. Kalau gue sih jam 10, jam 11 itu udah masuk jam makan siang. Atau lo semua gak mau nyari makan karena udah sarapan sebelumnya ya, nasi uduk. Aduh, tadi gue lihat ya, teman gue bawa nasi uduk tahun Pro 2. Aduh, gue jadi pengen tapi udah pada tutup sekarang ya. Yang punya nasi uduk infoin ya, nanti gue minta sih. Anyway, teman Pro 2 di santai siang ini kita masih lanjut dan kondisi cuaca sih so far so good juga. Nggak panas, nggak terlalu dingin juga, pas lah ya. Dan di santai siang ini gue tetap kasih lo semua itu update-update menarik. Dan tentunya karena sekarang kita ada di siang Pro 2 hitlist, boleh lo semua request-request lagu-lagu hits ya versi kamu. Bebas Taman Pro 2 lagu pop ya, mau dari musisi soloist, dari band, bebas ya, tinggal request aja lagu hits versi lo semua. Bisa ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Citra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Kita masih lanjut di Santai Siang Taman Pro 2 dan kalau ngomongin aktivitas di weekend, nggak cuma di weekend sih, di weekday juga kan kita tuh kalau sehari-hari tuh butuh banget ya, selalu butuh sama yang namanya internet buat apapun, lihat konten, komunikasi, meeting online, sampai ke belanja juga sekarang tuh online ya. Sekarang lo semua bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Lah kok bisa gitu ya? Bisa Taman Pro 2. Jadi walaupun kuota lo habis, lo tetap bisa internetan. Gua udah bukti ini pakai Smartfren Taman Pro 2 ya. Pakai paket internet Smartfren Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari, atau ada lagi pilihannya nih. Pilih Smartfren Unlimited 28 hari, harganya murah cuma 85 ribuan. Gimana? Penasaran kan Taman Pro 2? Langsung aja download aplikasi My Smartfren ya. Atau lo bisa datang langsung ke outlet terdekat buat informasi promo paket internet dari Smartfren. Dan jangan lupa Taman Pro 2, buat lo yang udah excited nih ya, cek juga sosial medianya di @smartfrenworld ya. Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

kalau di daerah lo semua gimana gitu ya. Gue jadi pengen cepet-cepet sih ini, gue kayaknya abis siaran mau langsung keliling-keliling deh, mumpung ini cuaca mendukung banget nih tahun 2022 ya. Anyway, di weekend ini juga karena gue ada plan nanti sore gitu ya, mau nonton tahun 2022, gue jadi kepancing buat share beberapa film-film yang udah tayang nih tahun 2022 ya, film Indonesia yang bisa lo tonton bareng pacar, bareng pasangan, sendiri. Kalau gue sih sendiri ya, ya gak apa-apa juga ya gak sih, emang kenapa kalau nonton sendiri? Atau buat lo mau nonton bareng keluarga, bareng bestie gitu ya. Ini film-filmnya sih menurut gue cocok sih lo tonton bareng-bareng ya. Ini di tanggal 1 Oktober, sekarang juga masih tayang sih tahun 2022 ini, ada judulnya itu Warga Rusun 609 ya. Premisnya ini sedikit aja, tahun 2022 ini tuh mengisahkan seorang tokoh bernama Arka ya, yang diperanin sama Morgan Oey, vokalis Smash ya, mahasiswa populer dari keluarga berada nih, orang kaya gitu ya, yang menjalin hubungan dengan Bunga yang diperanin sama Ranti Maria. Hubungan mereka ini berubah nih tahun 2022 setelah Arka itu terlibat dalam kenakalan remaja, yaitu taruhan. Yes, tak lama kemudian Bunga ditemuin tahun 2022 ya, ini ditemuin tidak bernyawa nih, dan ini arwahnya mulai menghantui kamar 609. Akhirnya para penghuni rusun ya ketakutan dong, dan berusaha nih mencari cara buat mengusirnya. Tapi di saat yang sama mereka juga harus menghadapi ancaman relokasi juga. Udah mandi teror, relokasi ya, emang hidup nih berat ya kawan. Masalah ini semakin rumit gitu ya tahun 2022. Nah ini cocok lah ya buat lo mungkin yang mau nonton film-film hantu-hantu gitu ya, arwah-arwah penasaran, ini boleh jadi pilihan buat lo semua di weekend hari ini ya tahun 2022. Nextnya ada ini film judulnya tuh Empat Musim Pertiwi. Ini tuh menceritakan tentang Pertiwi ya, yang diperanin sama Putri Marino, ini kembali ke kampung halaman setelah 2 dekade 20 tahun berarti ya. Alih-alih disambut hangat, kepulangannya justru malah dapet penolakan nih tahun 2022 dari warga dan keluarganya gitu ya. Hanya Mak Ira nih yang diperanin sama Christine Hakim, dan Bisma yang diperanin sama Arya Salokan yang masih menerima Pertiwi ini gitu ya, setelah bertahun-tahun tuh merantau kali ya gitu. Pertiwi pulang buat menghadapi masa lalu yang kelam, dan perlahan-lahan ini mungkin konfliknya ya mencari jalan untuk memulai kehidupan yang baru. Harusnya ini secara genre ini ringan lah buat ditonton ya, dan harusnya nggak perlu kamu gak perlu kayak menerka-nerka ini mau kemana, ini mau kemana. Cuman dari premisnya aja ini udah jelas ya. Nextnya Taman Pro 2, ini rekomendasi ketiga dan yang terakhir sih. Ini gue mau kasih lo film yang udah bakal tayang di tanggal 15 Oktober ya. Itu judulnya Ghosting. Ya, bercerita tentang Alfian yang diperanin sama Baskara Mahendra. Seorang perias jenazah yang sejak lahir tuh bisa nih ngeliat arwah-arwah tahun 2022, indigo gitu ya. Kehidupannya yang tadinya aman-aman aja, tenang-tenang aja, mulai berubah setelah bertemu Maya yang diperanin sama Yasmin Jasem ya. Hantu seorang influencer yang mencari tahu alasan dibalik kematiannya tuh apa, kayak gitu. Maya ini belum mau pergi nih ya, sebelum mendapatkan jawaban nih, belum mau pergi dari dunia nih tahun 2022. Alfian akhirnya ikut nih ngebantu Maya ya mencari kebenaran tentang kematian Maya tuh gimana gitu ya. Dan akhirnya manusia dan arwah ini ya, agak unik ya kerjasama nih. Keduanya ini berpacu dengan waktu, karena cuman punya waktu 40 hari buat nyelesain masalah ini. Sebenarnya film ini horor kali bisa dibilang, cuman kayaknya kok agak unik ya tahun 2022, horor ini hantu sama manusia kerjasama nih buat nyelesain masalah yang ada gitu ya. Dan kalau sore nanti sih gue rencana mau nonton film Warga Rusun 609 ini sih tahun 2022, tapi kayaknya abis nonton itu gue tertarik deh ini mau nonton yang Ghosting ini tahun 2022, karena gimana ya, unik aja gitu premisnya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
3: Santai.
7: Waktunya santai siang.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan? Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih, enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Yes, teman Pradua, masih ada waktu buat lo semua yang mau request lagu karena kita masih dalam rangkaian segmen Santai Siang Pradua Hitlist ya. Jadi boleh disiapin dari sekarang kalau lo udah healing-healingnya, udah liburan, terus lagi gabut gitu ya, nunggu makan siang, boleh langsung aja request lagu-lagu hits versi kamu teman Pradua. Atau mungkin kamu mau sedikit juga sharing tentang liburan kamu, weekend kamu gimana juga boleh. Nanti bakal gue bacain dan bakal gue puterin kalau ada request lagu hits yang masuk. Langsung aja bisa lewat WhatsApp kita teman Pradua di 081-945-1016. Tapi gue juga bakal tetap kok kasih kamu info-info ringan lah ya, buat menemani aktivitas gabut kamu di siang hari ini. So stay tune.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kita masih lanjut di Santai Siang 101,6 Pro 2 Bandar teman terbaik kamu. Dan ini ada kabar yang menarik banget teman Pro 2. Datang dari salah satu anggota grup Idol Winner ya, Song Minho, atau yang akrab disapa Mino. Ya ini mungkin harus menembus absennya nih pas menjalani wamil ya, dengan total sebanyak banyak banget sih ini 102 hari teman Pro 2. Ini mengutip dari Korea Times, informasi ini itu berasal dari seorang pejabat administrasi sumber daya manusia militer Korea ya, yang bilang katanya Mino harus kembali bertugas untuk jumlah hari dia itu absen atau enggak hadir tanpa izin ya, jika putusan pengadilan tuh jadi fix atau final. Nah, pengadilan Distrik Barat Seoul ini ngejatuhin hukuman 1 tahun penjara tahun per 2 kepada Mino dengan penangguhan selama 2 tahun setelah dinyatakan bersalah ya. Bersalah karena apa? Karena melanggar undang-undang wajib militer. Dan putusan ini tuh berasal dari persidangan pertama dan belum final ya. Pejabat yang bertanggung jawab buat mengawasi pelayanan Mino pada saat itu dan diadili bersama dengannya ini menerima hukuman penjara 10 bulan yang ditangguhkan selama 2 tahun. Jaksa penuntut ini juga bilang Mino itu absen tanpa izin tahun 2 selama 102 hari dari sekitar 430 hari kerja yang dibutuhin. Nah, kalau putusan ini ditegakkan dan jadi final, efeknya Mino ini diperkirakan bakal diwajibin lagi untuk menyelesaikan 102 hari kerja tambahan. Mino sendiri tahun 2 dalam tugas wajib militer itu bertugas sebagai petugas layanan sosial di distrik Mapo di Seoul ya, dari Maret 2023 sampai Desember 2024. Dan ia itu didakwa atas tuduhan berulang kali ngasih laporan, enggak melapor ke tempat kerja yang ditugaskan tanpa alasan yang sah. Ya ada aja ya tahun 2 ya, ini kayaknya fansnya Song Minho atau Mino ngedengar kabar ini sih harusnya sedih ya, tapi jangan sedih-sedih ya, semangatin aja Mino biar cepet kelar nih tahun 2 ya, sanksinya atau hukumannya ya. Sayang banget lagi 102 hari itu lama loh tahun 2 ya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

100,6 Prodo, teman-teman terbaik kamu. Gak kerasa udah mau jam 12 Taman Prodo 2. Dan di jam yang makin panas ini, mudah-mudahan kamu masih sejuk hatinya, masih sejuk pikirannya ya. Jangan sampailah weekend-weekend kita malah panas hati, panas pikiran ya. Cukup di weekday aja kita udah panas, udah overwhelmed sama segala kegiatan ya Taman Prodo 2. Anyway, gue mau sharing kabar yang ini lucu dan keren sih di sisi lain ya. Jadi gue habis scroll-scroll Instagram gitu ya, terus gue lihat ada postingan, ini postingan dari USS Fitz Taman Prodo 2 ya. Ini ada seekor hiu yang panjangnya 3,5 meter, berarti 2 kali ibarat itu gua kan tinggi 1,76, dikali 2 tuh ya, tinggi banget tuh ya. Yang kejebak di sebuah sungai atau kanal gitu, kanal tuh kayak sungai besar gitu ya Taman Prodo 2, di daerah Busan, Korea Selatan. Bukannya bikin takut, ini malah berubah ya, jadi tontonan menarik buat para warga Korea Selatan Taman Prodo 2 ya. Yang mana ini hiunya sendiri bahkan dijulukin selebritas katanya, karena dalam kurang dari 2 pekan lebih dari 600 ribu orang itu datang ke kanal ini Taman Prodo 2, ke areanya sih, gak ke kanalnya ya, gak nyemplung juga gitu, buat ngelihat si hiu ini. Hiu yang diduga merupakan jenisnya tuh bronze whaler shark, ini tuh sebenarnya masuk ke kanal dari laut dan belum berhasil ya nemuin jalan keluar, jadi dia tuh kejebak gitu Taman Prodo 2. Dan dikutip menurut laporan media lokal Yonhap News, pemerintah juga sebenarnya udah beberapa kali coba ya buat ngarahin si hiu ini balik nih ke rumahnya gitu, ke laut lepas gitu kan Taman Prodo 2. Nah, sampai 5 kapal itu diturunin buat nyemprotin air dari belakang hiunya gitu, biar si hiu ini ya dia kan jadinya menghindari air, jadinya diarahin buat ke laut gitu Taman Prodo 2. Tapi hiu ini tuh berkali-kali menghindar dan akhirnya tetap berada di kanal ini Taman Prodo 2. Nah, karena berada di area yang sempit, ini takutnya ya terlalu lama tuh bisa ngebatasin pergerakan si hiunya, terus juga menurunkan kemampuan mencari makannya. Jadi takutnya kalau kelamaan di sungai, walaupun air ya Taman Prodo 2 masih bisa hidup, tapi takutnya nanti pas dibalikin ke laut dia nih ada nggak bisa adaptasi lagi nih sama laut, sama habitat aslinya gitu ya. Nah, rencana berikutnya sih katanya si hiu ini bakal di apa ya, kayak di pakai jaring khusus gitu Taman Prodo 2 yang 50 meter yang gede banget buat mengarahkan si hiu ini tuh menuju pintu keluar kanal. Harusnya sih kalau pakai jaring seluas itu bisa, harusnya gitu ya Taman Prodo 2. Tapi di sisi lain warga Busan ya Korea Selatan ini udah terlanjur jatuh hati katanya. Pemerintah kota bahkan mengangkat hiu ini tuh sebagai duta promosi kehormatan Busan. Bayangin hiu jadi duta ya Taman Prodo 2. Dengan julukan, ada julukannya nih, yaitu Chefluencer. Chefluencer gitu, but up ini panjangan dari Shark Influencer, jangan-jangan ya. Setelah 91% dari sekitar 8.000 responden dalam polling Instagram resmi kota ini ngedukung ide ini. Wah, jadi kamu semua, lolos semua yang awalnya niat jadi influencer, kayaknya harus gigit jari ini, kalah nih sama hiu Taman Prodo 2. Hiu ini gak bikin konten, gak bikin apa, gak punya akun sosmed, tiba-tiba jadi influencer, jadi selebritis ya. Dan informasi ini juga Taman Prodo 2 menutup perjumpaan kita di tanggal berapa nih? Tanggal 3 September, Oktober 2026 ini ya. Thank you banget buat lo semua yang udah standby bareng gue dari subuh. Abis ini bakal ada Sarah yang nemenin lo sampai sore ceria di jam 7 ya, di jam penghujung sore nanti. Thank you juga buat lo yang udah kirim-kirim polling tadi ya di sepada pilih lagu kamu. Thank you juga yang udah request, udah standby. Jangan lupa Taman Prodo 2 buat dengerin terus RRI Prodo 2 Banten, karena kita siap buat menemani kamu sampai larut malam. So, gue Nan Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo Banten.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Wah, teman Radio ya, ketemu sama aku Sarah Ganevi di Santai Siang ya. Kalau kemarin nemenin kamu di Spada dan juga Santai Siang Pro 2 Hit List, sekarang nemenin kamu di Santai Siang dan juga Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Masih super duper panjang banget kebersamaan kita. Kita seru-seruan di weekend ini ya Tom Pro 2, karena udah masuk dari Sabtu tanggal 3 Oktober. Rasanya kalau masuk weekend tuh semangat banget gak sih, pengen rebahan, pengen santai-santai, pengen jalan-jalan juga mumpung libur gitu. Tapi untuk kamu yang mungkin hari ini masih kerja, semangat kerjanya dan ditemenin sama aku Sarah Gadevi sampai jam 7 malam nanti.

ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tau Pro 2 siang-siang tuh udah kayak, aduh udah weekend, males masak, kayaknya enak banget gitu ya kalau makan di luar. Apalagi masih awal bulan gitu ya, tim gajinya tanggal 25 sama tanggal 1 masih ada nih ya duitnya. Jadi kayaknya aduh kayaknya mau self reward dulu nih makan di luar gitu ya. Tau Pro 2 biasanya kayak gitu kan kalau weekend, terus masih awal bulan juga. Dan dari sekian banyak pilihan kadang suka bingung, aduh makan siang apa gitu ya. Paling ya fried chicken lagi gitu gitu ya, terus juga apalagi ya ikan lagi gitu, atau kadang aduh pengen yang seger-seger berkuah kayaknya soto atau sop kayaknya enak deh ya. Nah teman-teman Pro 2, kita sendiri kalau makan siang di luar tuh banyak banget pilihannya, dan sup atau soto ini jadi salah satu pilihan yang kayaknya oke nih kalau dicoba kita makan itu siang-siang, kayaknya seger gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi kayak banyak banget olahan berkuah yang bisa dimakan, mulai dari yang emang khas Indonesia dan juga mancanegara gitu ya teman-teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin soal olahan yang berkuah, sop, soto gitu ya teman-teman Pro 2, belum lama ini Taste Atlas ini ngebagiin daftar olahan menu sup yang paling lezat di seluruh dunia. Dan ada satu yang berasal dari Indonesia teman-teman Pro 2, ini yang ada di peringkat ketiga dalam daftar ini. Jadi yang pertama ini, di urutan pertama ada Fori Fori dari Paraguay teman-teman Pro 2. Menu ini bisa dibilang sup yang dibuat dengan bola kecil tepung jagung dan juga keju yang akhirnya dimasak dalam kaldu yang sering mengandung ayam, terus juga sayuran dan maksudnya rempah-rempah. Dan ini diakui sebagai hidangan pokok di seluruh daerah pedesaan dan perkotaan di Paraguay sendiri teman-teman Pro 2. Jadi Fori-Fori ini banyak banget dinikmatin sebagai makanan rumahan gitu ya, dan juga menu di restoran, dan sering banget disajikan dengan makanan utama selama musim dingin teman-teman Pro 2. Nah yang kedua ini ada, aku gak tahu nih ya cara penyebutannya gimana gitu ya, ini ada bayaran kekorbasi teman-teman Pro 2. Jadi ini sebuah apa ya, sup tradisional gitu ya, yang berasal dari Gaziantep teman-teman Pro 2, yang disajiin untuk sarapan. Nah kalau Indonesia sendiri kan soto-sotoan tuh bisa sarapan, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa gitu ya teman-teman Pro 2. Nah kalau bayaran ini untuk sarapan. Jadi olahan ini bisa dibilang terdiri dari lemak domba yang dilengkapi dengan nasi dan juga daging domba yang diparut. Unik gak tuh teman-teman Pro 2? Kita biasanya kalau makan daging gitu biasanya di slice lah ya, yang paling tipis. Tapi ini dagingnya diparut teman-teman Pro 2. Dan kombinasi ini akhirnya nanti dimasak dengan nambahin bawang putih, lada, dan juga kaldu domba sendiri. Nah sup ini dikenal dengan rasa yang pedas banget teman-teman Pro 2, dan sering disajikan dengan irisan lemon dan juga roti Turki. Aduh ngeliatnya tuh udah bikin ngiler teman-teman Pro 2. Nah yang ketiga yang ditunggu-tunggu nih, ada yang berasal dari Indonesia teman-teman Pro 2. Di urutan ketiga ada soto Betawi. Nah menu ini bisa dibilang sup daging sapi gitu ya, yang emang ada potongan daging dan juga jeroan yang nanti direbus gitu ya dalam saldo santan. Terus biasanya nanti bisa dibilang diperkaya lagi gitu ya dengan rempah-rempah kayak serai, kunyit, daun jeruk, terus juga ketumbar juga gitu ya teman-teman Pro 2. Nah ini soto Betawi kan biasanya banyak banget ada di mana-mana, nggak cuma ada di Jakarta doang, kayaknya di Serang juga ada, di Tangerang juga banyak gitu ya teman-teman Pro 2. Nah biasanya soto Betawi ini disertai dengan pelengkap yang berbeda dari biasanya ya, ada tomatnya, daun bawangnya, kecap manis, terus juga ditambah emping teman-teman Pro 2. Wah ini makanya jadi salah satu hidangan populer yang dijual di berbagai restoran, iya kios jalanan juga gitu ya, di pinggir-pinggir jalan juga. Dan pastinya ini juga bisa dimasak sendiri untuk menu rumahan teman-teman Pro 2. Jadi ini kayak untuk kamu yang pengen makan di luar, bisa nih soto Betawi jadi salah satu pilihan kamu. Atau mungkin kamu yang lagi di rumah pengen recook, bisa banget teman-teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Baik Kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Sosokomana Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan masih ngomongin soal makanan gitu ya, teman Pro 2. Kalau tadi tuh ada yang nanya sama Sar, masa olahan sup terbaik di dunia enggak ada ramen sih, Sar? Tadi tuh ada teman Pro 2 yang ngechat gitu, teman Pro 2. Jadi tuh kayak oh, ada sebenarnya gitu kan, cuma ada di urutan bawah gitu loh, di keempat, kelima. Karena emang mungkin makanan Jepang di Indonesia sendiri tuh jadi salah satu makanan populer juga gitu ya, teman Pro 2. Selain biasanya sushi gitu yang banyak banget yang suka, terus juga ada juga yang suka ramen gitu ya, teman Pro 2. Karena emang makanan Jepang ini masuk ke dalam daftar teratas kuliner paling populer di dunia, teman Pro 2. Nggak cuma di Indonesia aja, jadi tapi top of mind di kita biasanya kalau keinget makanan Jepang adalah sushi gitu kan ya, teman Pro 2. Karena emang banyak banget yang suka, terus juga bikin cepat kenyang juga gitu ya, teman Pro 2. Tapi selain sushi, itu juga ada makanan Jepang yang populer juga selain ramen gitu, yang udah ada di mana-mana juga gitu ya, teman Pro 2. Ini bisa dibilang kalau nggak pengen makan nasi, makan mie ramen aja lah ya, teman Pro 2. Karena bisa dibilang ini mie yang banyak juga yang suka gitu ya, teman Pro 2. Karena tekstur ramen sendiri ini identik dengan apa ya, kekenyalan yang wah, ini udah cocok banget kalau dikombinasi dengan rasa kuah kaldu gitu ya. Dan ramen sebenarnya nggak sepenuhnya mengandung karbohidrat, teman Pro 2, karena selalu dilengkapi dengan telur rebus, terus juga biasanya apa, ada daun bawang, jamur, jagung, terus juga ada daging biasanya gitu ya, teman Pro 2. Jadi makanya ramen ini bisa dibilang gizinya kayak cukup terpenuhi gitu ya, teman Pro 2. Kayak sayurnya ada, dagingnya juga ada. Nah, biasanya ada beberapa varian kalau ramen ya, ada miso ramen, terus juga ada sayur ramen juga. Nah, kadang di beberapa restoran tuh ada yang menyesuaikan dengan menu-menu yang ada di Indonesia sendiri gitu ya, teman Pro 2. Yang pedas ada, yang original ada, yang gurih ada gitu. Terus biasanya kalau nggak mau makan berat gitu, udah jajan aja, ada okonomiyaki, ada takoyaki. Yang ini bisa dibilang cemilan yang enak juga gitu ya, teman Pro 2. Dan biasanya juga kalau misalkan nggak mau ribet nih, kalau ramen kan ribet ya, kayak harus pakai mangkok, terus juga sushi juga gitu. Gue pengen makanan yang bisa gue bawa kemana-mana, simple, set-set, tinggal hap gitu. Biasanya ini yang bisa jadi salah satu pilihan adalah onigiri, teman Pro 2. Bentuk apa ya, bentuknya tuh segi

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Waktunya santai siang.
6: Santailah.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Tom Pradua. Wah, ini ngomongin olahraga Tom Pradua yang lagi gak ada bosan-bosannya diomongin, yaitu ASEAN Games ya Tom Pradua. Banyak banget atlet-atlet Indonesia yang nyumbang medali di acara olahraga terbesar juga ini ya Tom Pradua. Nah, ini juga ada dari olahraga padel yang sempat banget hype di Indonesia sendiri gitu Tom Pradua, terus sekarang ada di ASEAN Games sendiri. Dan pasangan padel putri Indonesia Beatrice Gumulya dan juga Novella Putria gitu ya, ini dapat medali perunggu di ASEAN Games 2026 Tom Pradua, setelah menang telak atas wakil Filipina dengan skor 6-0 di hari ini juga gitu ya Tom Pradua. Nyumbang satu lagi medali nih ya, lumayan untuk kontingen Indonesia sendiri Tom Pradua. Dan sebelumnya juga Beatrice dan Novella nih gagal ke final setelah kalah dari pasangan Jepang gitu ya di babak semifinal, dan akhirnya memperebutkan perunggu dapat nih Tom Pradua. Dan hasilnya bikin akhirnya pasangan Jepang kan maju ke final gitu ya Tom Pradua. Dan ini fun fact-nya, nanti pasangan Jepang ini juga bakal berhadapan dengan wakil Indonesia lainnya Tom Pradua, Fitriani Sabatini dan juga Fadona Kusumawati Tom Pradua, dalam perebutan medali emas ASEAN Games 2026 yang bakal berlangsung di sore ini Tom Pradua. Jadi kayak ikut deg-degan juga ya, udah dapat perunggu, dan apakah nanti di hari ini dari padel akan menyumbangkan medali perak atau emas, ya ini masih belum tahu, kita masih nunggu juga. Jadi padahal baru apa ya, persiapan gitu ya kan, nanti sore nih pertandingannya, tapi udah deg-degannya dari sekarang Tom Pradua. Semoga aja gitu ya nanti wakil Indonesia bisa ikut nyumbang emas lagi, kayaknya makin ramai juga nanti posisi Indonesia di ASEAN Games sendiri Tom Pradua.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya

0: hold up, stop.
1: Pro 2 nggak cuma dari cabang olahraga padel yang bisa dibilang apa ya, ikut nyumbang medali untuk Indonesia sendiri. Ini ada yang keren juga sama Pro 2, pasangan ganda voli pantai putra Indonesia. Sebelumnya ini ada Bintang Akbar dan juga Sofian Rahman Effendi sama Pro 2 yang di semifinal rame banget karena ngelawan tuan rumah gitu ya sama Pro 2, dan akhirnya menang atas tuan rumah Jepang. Sebelumnya terus maju ke final, dan di final pastinya udah bakal menyumbang gitu ya. Tapi penasaran nyumbang medalinya emas atau perak teman Pro 2. Nah ini Bintang dan juga Sofian teman Pro 2 menyegal medali perak untuk cabang voli pantai putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 teman Pro 2. Wow, gokil banget ya. Dan itu seru banget karena Bintang dan Sofian juga ini lawannya cukup kuat juga, pasangan Qatar teman Pro 2. Jadi di set pertama Bintang dan Sofian tuh menang. Terus di set kedua ini pasangan Qatar yang menang teman Pro 2. Biasanya kalau misalkan udah menang 2 set langsung itu udah diumumin pemenangnya. Cuma karena ini set 1 Indonesia yang menang dan set 2 Qatar yang menang gitu kan, jadi seri gitu ya teman Pro 2. Nah akhirnya mereka main sampai 3 set nih teman Pro 2. Dan akhirnya Bintang dan juga Sofian harus mengakui kekuatan dari pasangan Qatar sendiri yang emang cukup berat juga gitu ya teman Pro 2. Tapi di sini emang udah keren banget sih prestasi medali perak ini, juga jadi kayak apa ya, mengulang kesuksesan kontingen Indonesia yang terakhir kali dapat perak di cabang voli pantai Asian Games 2018, dan di tahun ini juga menang lagi teman Pro 2. Wah, gokil banget. Mungkin next ya di acara-acara atau event olahraga internasional lainnya, nanti tim voli pantai Indonesia bisa bawa pulang emas gitu ya teman Pro 2, karena voli pantai ini super duper seru banget teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

Selamat pagi Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, sebentar lagi jam 2 siang, yang artinya udah masuk hari Sabtu. Jam 2 siang ada Top 20 untuk musisi Indonesia dan juga mancanegaranya. Jadi untuk kamu yang penasaran apakah di chart minggu ini ada yang berubah atau enggak, Teman Radio 2, stay tune di Radio FM Benten.

0: FM dan teman terbaik kamu. Yeay, akhirnya ketemu lagi sama Pro 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten edisi hari Sabtu. Bareng sama aku Sarah Ganevi yang bakal nge-spill 20 lagu terbaik minggu ini teman Pro 2. Jadi kita bakal tahu nih lagu-lagu yang bakal naik, turun, atau bertahan, atau juga yang ocak teman Pro 2. Jadi sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu kamu dulu nih. Kita harus say goodbye sama NPD dengan lagu Lupain Aku Please yang harus keluar dari chart minggu ini, teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

20. Langsung masuk di posisi ke-20 ada new entry kita, Nabila Takiyah dengan lagu Tak Semudah Hompimpa. Wah, ini judulnya ngingetin kita sama permainan zaman kita kecil ya, sama Om Produa. Tapi kalau dulu hompimpanya cuma nentuin siapa yang jaga dan juga siapa yang main gitu ya. Tapi kalau urusan cinta ternyata gak sesederhana itu, teman Om Produa. Lagu ini resmi dirilis di tahun ini, di tahun 2026, dan emang memakai permainan hompimpa sebagai metafora hubungan yang ternyata teman Produa penuh dengan penantian dan juga ketidakpastian. Jadi kalau kamu sekarang nungguin chat dari seseorang, jangan-jangan bukan dia yang sibuk teman Produa, tapi lagi hompimpa sama hidupnya. Number 20.

ke posisi 19, ada salah satu band yang gak pernah jauh-jauh dari playlist orang Indonesia atau Mompro 2. Siapa lagi kalau bukan Sela and Seven dengan lagu mereka Sederhana. Dan judulnya Sederhana cocok banget buat ngingetin kita kalau hidup itu gak harus selalu complicated, Mompro 2. Termasuk urusan hubungan. Kadang yang kita cari yang sederhana ya, yang bisa ngasih komunikasi, ngasih kejelasan, ngasih kabar, pokoknya sama orang yang gak bikin main kita tebak-tebakan. Sederhana kan ya sama Mompro 2, tapi kadang nyari yang sederhana itu susah banget. Number 19.

posisi 18 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Menariknya lagu ini memang membawa warna yang lebih cerah ya ke dalam perjalanan musiknya Bernadia. Bahkan Bernadia menyebut lagu ini sebagai upaya untuk menghargai setiap momen, karena kita gak pernah tahu teman Pro 2 semuanya akan berlangsung sampai kapan. Dan pesan ini cocok banget untuk kita di weekend ini. Gak perlu mikirin Senin dulu, biarlah Senin mikirin dirinya sendiri teman Pro 2. Sekarang waktunya kita bikin Sabtu ini menyenangkan bareng dengan Bernadia.

0: 着。Posisi ke-15 kita ketemu lagi sama Bernadia tapi dengan lagu yang berbeda teman Pro 2. Ini dia di posisi ke-15, Bernadia dengan Rabun Jauh.
1: Number 15.

Kompro 2 yang ada di posisi ke-14 minggu ini dengan lagu Seribu Kali. Mungkin bisa dicoba kali ya, Seribu Kali Lari Untuk Hidup Sehat nih teman Kompro 2.

0: Kita ke posisi selanjutnya. Di posisi ke-13 ada Raim Laude dengan lagu Iqra. Lagu ini punya nuansa reflektif ya, dan ngajak kita untuk melihat kembali makna hidup, waktu, dan juga hubungan manusia dengan Tuhan, teman Pradua. Jadi kalau biasanya weekend kita sibuk scroll gitu ya, sesekali berhenti sebentar, teman Pradua, baca sesuatu yang bikin hati kita tenang.
1: Number 13.

0: ke posisi 12 ditempati oleh Sol Priadi dengan Foto Kita Blur. Judulnya Foto Kita Blur. Nah, ada dua kemungkinan nih foto jadi blur teman pro 2. Yang pertama emang kameranya goyang. Yang kedua mungkin hubungannya yang mulai enggak jelas nih teman pro 2.
1: Number 12.

Yusis 11 minggu ini ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. Ini lagu punya cerita yang cukup kuat teman produa karena menjadi single debutnya Selena Grace dan melibatkan maestro musik Indonesia Andi Rianto dalam mengarasemennya teman produa. Selena juga pernah ngejelasin kalau lagu ini bercerita tentang usaha melepaskan diri dari hubungan yang menyakitkan tapi masih terjebak dalam luka dan kenangan, sumpah mati. Tapi jangan sampai cuma sumpahnya mati, hubungan dan logika juga ikut mati ya teman-teman Pro 2. Number 11.

0: lagu yang aku spill untuk kamu, teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke top 10, aku mau ajak kamu jalan-jalan balik dulu nih dari lagu-lagu yang aku spill sebelumnya. Di posisi ke-20 ada Nabila Takia dengan lagu Tak Semudah Hom Pimpa. Di posisi ke-19 ada Salon Seven dengan lagu Sederhana. Di posisi ke-18 ada lagu Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Di posisi ke-17 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi ke-16 ada Mahalini dengan lagu Percuma. Di posisi ke-15 kita ketemu dengan lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-14 ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Di posisi ke-13 ada Raim Lode dengan lagu Ikro. Di posisi ke-12 ada lagu Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi ke-11 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. Sekarang kita masuk ke top 10 teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada yang mau konser di bulan November nanti teman Pro 2, ditempati oleh Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 10.

0: ke posisi selanjutnya, naik 6 peringkat ke posisi 9 minggu ini. Ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Lagu ini sempat rame banget dipakai untuk backsound banyak konten di TikTok ya, Tomo Pro 2, terutama konten-konten yang berkaitan dengan kebersamaan, terus juga jarak dan hubungan. Karena pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh jarak, alias yang LDR kayaknya tahu deh rasanya ya, Tomo Pro 2.
1: Number 9.

0: Di posisi ke-7 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang penuh dengan pertengkaran ya teman perdua. Tapi dua orang di dalamnya tetap menemukan jalan untuk kembali dan saling memaafkan. Memang cinta itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna ya, melainkan tentang komitmen dua orang yang terus balik lagi dan pastinya memperbaiki keadaan meski udah melalui banyak perdebatan teman perdua. Jadi ya kuncinya komunikasi.
1: Number 7.

0: musik ke-6. Ada lagu yang dirilis di tahun ini dan jadi single untuk album ke-6-nya Kamamam Pro 2. Dan lagu ini membawa tema penerimaan dan proses pendewasaan dalam hubungan. Siapa lagi kalau bukan Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Number 6.

0: Di posisi keempat kita ketemu dengan Raim Laude dengan lagu Dunia Yang Nanti Tamam Pro 2. Ini lagu kalau didengerin malam-malam sambil bengong gitu ya, kita tiba-tiba mendadak kayak berasa jadi pemeran utama dalam sebuah film Tamam Pro 2.
1: Number 4.

Kita masuk ke top 3. Di posisi ketiga ada Akbar Kalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda yang masih betah banget di posisi ketiga dari minggu lalu, teman Pro 2. Lagu ini mengusung genre hip dude yang lagi hype banget di Indonesia dengan hook yang catchy, terus juga lirik yang ringan dan bagian lagu yang gampang banget diingat, bikin lagu ini pas banget untuk jadi sound content kamu, teman Pro 2.

dua minggu ini masih betah juga. Ada Naikilah dengan lagu My Mind Gue. Dan ya, lagu ini memang punya karakter yang catchy, playful juga, dan pastinya penuh dengan percaya diri, teman-teman Pro 2. Dirilis di tahun 2026, lagu ini juga sempat ramai banget di media sosial, termasuk lewat konten dan juga gaya make upnya Naikilah yang ikut jadi tren, teman-teman Pro 2.

0: flashback dulu dengan lagu yang ada di posisi ke-10 sampai 2. Di posisi ke-10 ada Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-9 ditempati oleh Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-8 ada lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Di posisi ke-7 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Di posisi ke-6 ada Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-5 ada lagu Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Di posisi ke-4 ada Rai Melode dengan Dunia Yang Nanti. Di posisi ke-3 ada Akbar Kalai featuring Mingse dengan lagu Astaga Bercanda. Di posisi ke-2 ada Naikilah dengan lagu My Mind Gue. Dan akhirnya ini dia lagu yang masih bertahan di posisi paling atas Temuan Pro 2. Di nomor 1 Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten ada Tulus dengan Teh Hijau. Tema lagunya sendiri berbicara tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup dan belajar berdamai dengan berbagai emosi ya Temuan Pro 2. Jadi gak heran juga sih ya kalau lagu ini masih super duper banyak banget di request dan masih bertahan di posisi pertama. Jadi sekali lagi kongres untuk Tulus yang ada di posisi 1 minggu ini.
1: Number 1.

0: Dan itu dia perjalanan kita di minggu ini Top Pro 2 dari posisi ke-20 sampai posisi 1 Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Dan pastinya posisi minggu depan masih bisa berubah. Jadi kalau lagu favorit kamu masih belum ada di posisi yang kamu mau, ayo perbanyak request ya Top Pro 2. Dan thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk tim kreatif di balik Indonesia Top 20. Ada Music Director Alfi Mauldi, ada Our Editor Aji Chandra, dan ada Our Producer Fitri Rianti. Dan jangan lupa untuk install aplikasi RRI Digital Tomang Pro 2 biar kamu bisa terus dengerin siaran Pro 2 FM Banten. So, happy weekend!
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa bareng BTB lagi di akhir pekan, waktunya kita untuk hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, ada satu lagu yang harus merelakan posisinya dan meninggalkan chart di minggu ini. Out of chart minggu ini ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die.

0: Selanjutnya, new entry kita di minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-19, teman Pro 2, ada Adela, INLA. Di mana lagu ini dinyanyikan oleh Adela, yaitu Adela Hergova, yaitu musisi pop berusia 22 tahun asal Bratislava, Slovakia, yang sukses menjadi salah satu lagu paling viral dan mencetak sejarah besar. Jika biasanya Los Angeles dipuja sebagai simbol mutlak kesuksesan dan juga kemewahan, Adela justru membalik pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa perempuan berbakat, keren dan juga visioner bisa berasal dari mana saja, bahkan dari kota kecil atau hidup sederhana. Dan ide lagu ini muncul secara personal saat Adela pulang ke kampung halamannya di Bratislava dan melihat foto ibunya saat berusia 18 tahun. Ini juga semakin diperkuat oleh pengalaman pribadinya sebagai imigran Slovakia yang berjuang di Los Angeles.
1: Number 19.

Naik 2 tingkat dibanding minggu lalu, teman Pro 2 di posisi ke-14 ada Tame Impala featuring Jennie dengan Dracula. Lewat lagu ini, Jennie resmi menjadi artis K-pop dengan pekan terbanyak di posisi 10 besar Billboard Hot 100. Puncak lagu ini berada di peringkat number 6 dan total Jennie bertahan selama 16 pekan di top 10, melampaui rekor lagu Butter milik BTS. Dan liriknya sendiri menceritakan tentang dinamika hubungan romantis yang juga intens namun rumit di dunia malam, yang mana penuh dengan kebebasan sekaligus keterbatasan. Seolah-olah kedua karakternya hanya bisa hidup dan bertahan dalam

0: Oke teman-teman berdua, sebelum aku umumkan top 10 di minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai 11. Di posisi 20 ada Ella Langley featuring Morgan Wallen dengan I Can't Love You Anymore. Di posisi ke-19 Adele dengan I'm in LA. Posisi ke-18 Ella Langley dengan Choose in Texas. Posisi ke-17 ada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Di posisi ke-16 ada Malcolm Todd dengan Earrings. Posisi ke-15 Be Her by Ella Langley. Posisi ke-14 Dracula by Tame Impala featuring Jenny. Posisi ke-13 Sawadika by Lisa. Di posisi 12 Honey Bee by Olivia Rodrigo. Dan di posisi ke-11 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Alright teman-teman berdua, saatnya kita masuk ke jajaran top 10 di minggu ini. Langsung aja di posisi ke-10 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 10.

0: Naik 4 tingkat dibanding minggu lalu, teman Pro 2 di posisi ke-6 ada Dua Lipa dengan Training Season. Lagu ini bikin heboh netizen karena dianggap menjadi sarana untuk manifestasi jodoh Dua Lipa. Dirilis tepat pada hari ulang tahun aktor Chelum Turner, yaitu 15 Februari, pria yang kemudian menjadi kekasihnya dan juga akhirnya resmi mereka nikahi pada pertengahan 2026. Dan berkat tren manifestasi yang masif di media sosial, lagu ini mengalami lonjakan kembali dan berhasil menembus top 20 Spotify Global dengan raihan lebih dari 2,6 juta streaming per hari.
1: Number 6.

0: siapa yang berhasil menduduki tahta tertinggi di minggu ini? Kita recap dulu ya dari posisi 10 sampai 2. Di posisi 10, Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di posisi ke-9, ada BTS dengan Come Over. Di posisi ke-8, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Selanjutnya di posisi ke-7, ada Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me. Posisi ke-6, ada Training Season by Dua Lipa. The top 5 is Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. The top 4 is Less Than A Lover by Jennie. The top 3 is Hung by Nona. And the top 2 is Pedal by Ariana Grande. Dan sekarang teman Pro 2, the winner Top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Sienna Sparrow dengan Great Expectation. Sekali lagi selamat untuk Sienna Sparrow yang sudah bertengger kokoh di posisi puncak minggu ini. Kayaknya sih udah 5 minggu ya teman Pro 2 ya di posisi pertama. Dan Sienna Sparrow ini mengungkapkan kalau seiring berjalannya waktu, lagu ini tuh nggak lagi cerita tentang sosok seseorang yang mengecewakannya, tapi berubah menjadi refleksi tentang ekspektasi itu sendiri. Yang mana kadang kita sering mempertanyakan, apakah harapan adalah sesuatu yang indah? Atau justru jalan pintas menuju kekecewaan. Dan sejak dirilis, lagu ini langsung rame banget digunakan sebagai latar musik untuk konten-konten galau di berbagai platform media sosial kayak TikTok dan juga Instagram. Dan lagu ini menjadikannya salah satu anthem patah hati paling populer di paruh kedua tahun 2026.
1: Number 1.

Pawai Teman Pro 2, itu dia 20 lagu internasional paling hits di minggu ini dalam Top 20 International Pro 2 FM Banten bareng aku, BTB. Terima kasih banyak untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu Teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan serta memberikan dukungan untuk musik-musik terbaik di setiap minggunya. Jangan lupa ya, untuk request selalu musisi-musisi atau lagu-lagu terbaik versi kamu supaya masuk ke dalam jajaran Top Chart 20. Anyway, thank you juga untuk jajaran tim produksi yang bertugas minggu ini. Our Music Director, Alfi Maldi, our Editor, Andika Santiaji, our Producer, Fitri Kianti, and your lovely announcer, BTB. Akhir kata, aku BTB pamit undur diri. Dengarkan selalu 101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Happy weekend!

0: 20 lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
1: Salah satu kemana berada Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua udah seru-seruan di chart Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 Pro FM Banten. Dan kita lanjut lagi seru-seruan di Music Planner Nasional. Jadi untuk kamu yang penasaran ada siapa sih di Music Planner Nasional hari ini, ya bisa stay tune terus di Pro FM Banten.

Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pro 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop teman Pro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan dimana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Japus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu, jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: datang. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band. Orange Band. Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Hmm. Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh kita perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo Mas Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: kebetulan kerja semua.
3: Ya, kebetulan kita bekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi nggak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
4: Kayak masalah umur kan krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Kalau dari tahun, kalau mereka teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas
2: semua.
3: Satu fakultas semua.
1: Enggak pencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya,
0: atau tongkrongan.
3: Tongkrongan aja.
0: Tongkrongan.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas.
1: Masih belum jelas ya.
3: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
4: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh
4: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
4: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
4: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
4: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-mm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
4: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
4: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
4: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
4: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
4: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa
1: jadi. Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya, gimana ceritanya?
4: Berjalan gitu aja Fik ya?
2: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita gak mikirin apa-apa sih. Main musik aja, nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya, di poster. Tahu-tahu jadi banyak, jadi banyak manggung, setiap minggu main sampai kita jenuh.
0: Iya.
2: Ya terus kita break.
4: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
4: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2007.
2: Pokoknya gini deh.
4: Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
4: 2015 itu terakhir ada di Panglima Polim tuh.
2: Panglima
4: Polim. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
4: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Waktu break itu tetap ketemuan dong, silaturahmi.
4: Enggak.
1: Musuhan.
4: Di grup aja.
1: Oh, di grup aja.
4: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
4: Dikumpul-kumpulin. Sampai sekarang. Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
4: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
4: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan gitu. Sekarang diproduksinya baru
2: sekarang. Nah, ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis. Ya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Oke. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam. Sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue beli simple nggak?
0: Boleh.
2: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
2: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris itu ya, Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indopop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
1: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
1: istilahnya
2: aja, sih sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nanti?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh grunge. Oh iya, oh, iya grunge. Seattle.
1: British Pop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
0: Oasis.
2: Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya.
0: Iya. Gitu-gitu. Oh,
3: itu kok itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling, itu bling ya, bener juga sih. Nada bling. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa juga.
3: Gak tahu sih gue. Malam nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal. Konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita kedepannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya lah,
2: gitu. Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua
0: sebenarnya. Oh ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
0: Oh, kompilasi.
3: Ada dua lagu sih.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana. Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay.
3: CD dan kaset.
1: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
3: Oh, piringan hitam. Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise.
1: Iya,
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Ya, kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh, iya.
3: Kaosnya ada mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh. Karena orange.
2: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya, gitu.
0: Warna orange tadi.
2: Warna orange itu. Gitu. Tapi tulisannya ya orange itu, ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya, iya, gitu, kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di
3: itu
2: Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga.
2: Bener-bener.
0: Bener.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan Orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full Orange gue juga.
2: Kita full Orange dulu. Kalau dulu kita full Orange, pakai Orange semua.
1: Tapi kan kalau full Orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang Orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam Orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Lu pakai baju apa aja?
3: Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
0: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh vokalis. ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan
4: vokalisnya.
0: Orange. Ih, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya. Ini
4: bukan mengajarkan, menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Mengajarkan, menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Mungkin, ya. Pikirin coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang tentang drugs ya. Kalau ada kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya? Jangan pakai drugs lah.
0: Gitu.
3: Yeah. Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak ya.
0: Emang mengajarkan aja.
2: Pengalaman teman-teman.
0: Oh iya.
2: Emang saat itu memang drugs itu kan lagi
4: parah.
2: Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV itu, kalau ada samaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Jadi ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan, betul, untuk say no to drugs.
4: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0811-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @prodfmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
2: Nggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
2: Jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass.
0: Terus kemudian
2: kita bikin band baru lagi Orange, si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Udah
2: senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja.
1: Terbawa suasana
2: betul. Wah, emang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman masa lingkungannya
2: patah hati, apa harus patah hati
0: harus mungkin lagu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feelnya gitu loh di
0: feelnya gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri.
0: Okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Tidak di otentik kan pertanyaannya. Apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu ya tadi?
0: Iya, iya.
1: Tapi terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebanggaan punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
2: Iya
0: juga.
2: Iya. Gak hanya kita hanya ngalamin. Kita ngalamin, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
1: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi, ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
2: Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Bakso bareng
0: kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oke.
1: Pas gak break dong.
4: Pas gak break udah pada punya anak.
1: Emang iya?
2: Enggak.
4: Iyalah
2: pas break kita. On off sih, Vic. On off kita. Maksudnya breaknya gak break yang total. Tapi tetap keep in touch. Tetap di dalam satu grup. Tetap ketemuan walaupun gak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih. Lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama.
1: Itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue gak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener gak?
2: Bukan, di Tasik.
0: Oh, di Tasik. Jadi juri apa?
2: Jadi juri kita festival. Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah. Gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Pak? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian pokoknya udah.
1: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-nya ya.
0: Brit.
1: Ya.
0: Brit dan Brit. Brit. Kan udah ada hip juga kan. Iya.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas tempat.
0: Grup lawak
2: dari kuliah.
0: Setara OVJ bareng, mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
2: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
2: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja bisa sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
2: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita sampai capek.
0: Sampai
4: capeknya gimana
1: gitu. Dua sepat.
0: Kalau lo mas?
1: Spare part.
0: Bukan dong, spare part.
1: Kalau gue ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
0: Wah.
4: 30 tahun ke depan.
1: Hidung siapa?
0: 60 tahun.
1: Kayak Bill Collins ya. Bill Collins bisa Mick Jagger gitu.
2: Asal jangan Bill Koplo ya.
0: Beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Okay.
1: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu. Itu sih.
2: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih. Mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam. Pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya. Biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi. Jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange_jakarta.id.
0: Oke.
1: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: Orange_jakarta.
0: Oke.
1: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
1: Itu aja sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
1: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram pribadi.
4: Sama single kita dong.
1: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin,
1: ya? Didengerin
3: semua platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya juga sudah ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada, okay. Semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin sama berdua. Di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin. Atau Orange aja.
4: Orange aja.
0: Lah ya. Dikepoin pokoknya. Update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Ya
0: di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
4: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey,
3: Sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya.
1: Ujangan,
4: apa sih namanya?
3: Pandangan hidup.
4: Iya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget.
3: Berat.
0: Filosofi berat.
1: Sama thank you juga sama.
4: Udah percaya. Kita artinya masih bisa nih.
0: Iya.
4: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
1: Thank you juga. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
1: Sudah.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Ore sih filosof ya.
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Yat, terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
4: Terima kasih buat Ore.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan. Di hari Sabtu jam 4 sore, teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama Davey Prada. Di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga,
0: bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Get Chaffa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Salah satu kemana Pradio Banten, teman terbaik kamu. Welcome back to Pradio FM Banten, teman Pradio. Setelah tadi seru-seruan di Music Planner Nasional ya, bareng dengan Pradio Jakarta, sekarang kamu udah di Pradio FM Banten lagi, dan udah di Sore Ceria Hit Shuffle. Dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti, teman Pradio spesial dengan lagu-lagu tahun 2015 sampai tahun 2020. Ini kayaknya banyak banget yang suka ya, karena lagu-lagu lama. Lagu-lagu yang mungkin anak-anak milenial udah tahu banget, yang hits-hits gitu ya. Dan ini bisa juga kamu request teman Pradio di 081 11 45 101 6.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

komposer biar mantan tahu requestan dari someone di WhatsAppnya Pro 2 yang Sar puterin lagu ini aku pamer ke mantan aku kalau aku sekarang bahagia banget udah putus sama dia dan udah nemu yang baru lebih happy. Wah, congrats ya akhirnya gitu kan ya setelah mungkin melalui berbagai hal gitu kan sekarang udah seneng lagi punya support system baru lagi nggak apa-apa gitu ya karena kalau biasanya kalau abis putus gitu ya itu ada masa-masa beratnya adalah masa-masa move on-nya. Jadi kalau kamu misalkan putus mau mulai hubungan baru gitu ya sama Pro 2 coba move on dulu jangan sampai kamu mulai hubungan baru tapi masih ada rasa di orang lama jangan ya jadi sembuh dulu sama Pro 2. Nah untuk kamu juga yang mungkin pengen request-request lagu sesuai dengan mood kamu, sesuai kode-kode pengen ngasih tahu someone, boleh banget sama Pro 2 di Sorry Ceria Hit Shuffle ya, tapi lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sama Pro 2 yang mau request bisa WhatsApp aku di 081 11 45 1016.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Sabtu Pro 2 udah dibilang hari libur. Iya, pengen main juga, pengen pokoknya mumpung lagi libur gitu ya. Sama Pro 2 kayaknya gak mau di kosan, gak mau di rumah, maunya jalan-jalan, maunya nongki-nongki gitu ya. Dan aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca nih yang nanti malam pengen nongki-nongki gitu. Apakah ada potensi hujan atau enggak, atau gimana cuacanya gitu ya sama Pro 2. Kalau dari BMKG sendiri di Provinsi Banten bakal didominasi cuaca berawan untuk malam hari ya Tawang Pro 2, dan ada potensi hujan ringan nih yang kemungkinan turun di Pandeglang, Cadasari, Majasari, Cipanas, Muncang, Cimarga, terus juga Rangkas Bitung, Warung Gunung, Curug Bitung, Lebak Gedong, Petir, Tunjung Teja, Baros, Cikesal, Pemarayan, terus juga Kopo, Jawilan, Serang, dan juga Selear. Sedangkan malam hari untuk wilayah Provinsi Banten ini bakal berawan Tawang Pro 2. Jadi ada rencana untuk kamu yang pengen nongki-nongki nanti malam gitu ya, ya kamu sebelum keluar atau satu jam sebelum, atau mungkin pokoknya cek aja lah dulu ya apakah ada update dari BMKG atau enggak gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga juga udahlah, masukin aja jas hujannya di motor gitu kan, di mobil, payung segala macam, jaket untuk jaga-jaga sama Om Pro 2. Dan kamu juga bisa nih update untuk cuaca di sekitar kamu kayak mana gitu ya, bisa banget WhatsApp di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa update-update story sambil tag Instagramnya Pro 2 FM Banten sama Om Pro 2.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: Halo teman-teman, aku Nabila Takia.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tama Pro 2 udah di putaran terakhir di Sore Ceria. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam nih di Sore Ceria Hits Shuffle ya. Jadi untuk kamu yang masih pengen request-request lagu, pengen dengerin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, masih bisa banget Tama Pro 2 WhatsApp aja ya ke aku di 081 11 45 101 6.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

2 ada satu lagi serial yang bakal Marvel rilis nomor 2 sebelum Avenger Doomsday, yaitu ada Vision Quest nomor 2 yang nanti di tanggal 14 Oktober tahun ini, sebentar lagi karena sekarang udah tanggal 3. Dan Vision Quest ini bakal hadir gitu ya sebagai penutup trilogi kisah Wanda dan juga Vision Tomopro 2. Yang dulu mungkin kita taunya ada Wanda Vision dan juga Agatha All Along Tomopro 2. Tapi di kali ini, di Vision Quest sendiri ini fokusnya pada Vision yang lagi nyari jati diri setelah lepas dari Wanda ya. Dan juga reuni dengan salah satu anak mereka, Tommy Tomopro 2. Ini digarap sebagai proyek science fiction sendiri ya. Serial ini menghadirkan banyak banget karakter bertema virtual di MCU Tomopro 2. Mulai dari Ultron sendiri, Ultron ya, yang terakhir muncul di, aduh aku lupa, Avenger Age of Ultron kalau nggak salah ya Tomopro 2. Bahkan sampai AI ciptaannya Tony Stark yang muncul dalam wujud manusia atau Human Avatar. Ini sih yang bikin penasaran ya Tomopro 2. Tapi penasaran juga gak sih dengan kisah personalnya Vision kayak gimana Tomopro 2? Ya sabar aja ya, masih beberapa hari lagi. Kali ini gak nunggu harus beberapa tahun kemudian gitu ya, bakal tayang di tahun ini Tomopro 2. Jadi untuk kamu yang fansnya MCU, kayaknya sebelum Avenger Doomsday nonton dulu kali ya Tomopro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

Siapa sangka, salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama De Klimas atau panjat tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya aku Sarga Nevi. Mau weekendan juga, mau jalan-jalan juga. Gak deh, aku mau main game abis ini, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang hari ini lagi jalan-jalan, hati-hati ya, have fun. Yang lagi santai-santai di rumah juga ya, kita recharge energi dulu gitu ya, teman Pro 2. Dan nanti bakal dilanjut lagi sama Rama yang bakal menemuin kamu di Jaga Malam, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Banten. Dadah, teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman, mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal dan kepergiannya memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan karirnya bersama tim nasional. Associated Press melaporkan masa depan Ronaldo bersama Portugal menjadi sorotan dan ia disebut berpeluang mengakhiri karir internasional atau kembali menjalin hubungan dengan pelatih.

Informasi terakhir, teman produksi film Para Perasuk meraih 3 penghargaan dalam ajang ASEAN Academy Creative Award 2026. Pencapaian tersebut membawa film Indonesia menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kita lanjut yuk ke distrik domestik pada malam hari ini.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Hai hai hai teman Pro 2. Yes, balik lagi sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di Distrik Domestik ya teman Pro 2. Tempat kita ngobrolin musik-musik independen, musisi-musisi lokal, sampai hal-hal yang kadang kelihatannya sederhana tapi kalau dibahas tuh bisa panjang banget. Nah, malam hari ini gue mau lempar satu pertanyaan teman Pro 2. Kata siapa nih lagu cinta itu overuse? Mengingat katanya banyak yang beropini kalau misalkan lagu cinta itu membosankan teman Pro 2. Enggak juga, karena semua juga tergantung mood dan kebutuhan gitu ya. Karena coba kalau kita lihat deh musik-musik populer gitu, ada lagu tentang jatuh cinta, ada lagu tentang kangen, ditinggal, balikan, ada POV-POV gagal move on, kamu nemuin orang baru, sampai pura-pura gak peduli padahal mungkin tiap malam stalking gitu ya teman Pro 2. Nah, tema cinta kayaknya gak pernah kehabisan stok nih, tapi justru disitu menariknya teman Pro 2, yang berulang itu belum tentu ceritanya sama. Cinta di umur 17 tahun itu beda juga sama cinta di umur 25 gitu ya. Cinta ketika masih sekolah juga beda dengan cinta ketika udah sibuk-sibuknya kerja. Bahkan ada orang sama pun itu bisa mengalami cinta dengan versi yang berbeda-beda setelah melewati pengalaman hidup yang berbeda juga teman Pro 2. Jadi sebenarnya bukan temanya yang habis, manusianya aja yang terus berubah. Satu kata kehilangan itu bisa punya 1000 bentuk, bisa tentang putus, bisa tentang ditinggalin, gak direstuin orang tua mungkin, atau juga hubungan yang gak pernah dimulai, bahkan kehilangan versi diri sendiri ketika udah terlalu lama berada dalam sebuah hubungan. Makanya musisi tuh masih terus nulis soal cinta ya teman Pro 2, karena bukan kehabisan ide, tapi karena pengalaman manusia terhadap cinta gak pernah benar-benar statis. Dan di sini kita bakalan bahas juga satu band asal Kota Serang yang juga punya cara sendiri mengemas cerita percintaan. So stay tune terus di Distrik Domestik, tepatnya di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Yes, teman Produa, baru aja kamu mendengarkan Malaikat Kecilku by Neon Junior. Ini merupakan salah satu musisi dari kota Cilegon ya, teman Produa. Ini merupakan lagu cinta kali ya kepada seorang anak dari POV ayah. Kalau kita ngebahas seputar lagu cinta, teman Produa, kali ini mungkin kita masuk ke sesi fun fact dulu kali ya. Tema cinta dalam musik itu ternyata emang bukan fenomena baru dan bukan sekedar tren industri pop zaman sekarang aja. Sebuah tinjauan teoritis yang diterbitkan sama Frontiers in Psychology tahun 2006 itu membahas hubungan erat antara musik dan juga relasi romantis, teman Produa. Penelitian tersebut itu mencatat bahwa cinta dan romansa merupakan tema yang muncul secara luas dalam musik di beragam budaya dan juga sepanjang sejarah. Pertanyaannya kenapa bisa gitu gitu ya? Karena musik tuh punya kemampuan kuat untuk membawa dan mengatur sebuah emosi. Dalam kajian psikologi musik, pengalaman musikal emang berkaitan erat dengan merespon emosional manusia. Bahkan penelitian mengenai emosi dalam musik itu menemukan bahwa love, tenderness, longing, sadness, sampai joy itu termasuk emosi yang relatif mudah dikaitkan dengan musik. Jadi ketika musisi menulis tentang cinta, sebenarnya mereka sedang bermain dengan salah satu pengalaman manusia yang paling gampang dikenalin sekaligus juga paling kompleks. Dan cinta itu sendiri punya banyak fase, ada ketertarikan, ada kedekatan, ada komitmen, ada kehilangan, sampai proses mempertahankan sebuah hubungan. Bahkan kalau kita lihat dari case tadi gitu ya, Neon Junior dengan Malaikat Kecilku, bahkan kasih sayang kepada anak aja itu merupakan bentuk cinta, teman Produa. Jadi itu sebenarnya temanya luas banget gitu ya, tergantung dari mana POV kamu penulisannya. Nah, tinjauan Frontiers in Psychology yang tadi juga itu membahas bagaimana musik dapat berperan dalam beragam tahap hubungan romantis, mulai dari attraction sampai dengan connection. Makanya lagu cinta itu susah banget buat mati, teman Produa. Bukan karena industri musik malas cari tema baru, tapi karena manusia dari zaman ke zaman tetap punya urusan dengan perasaan yang sama ya. So, kita masih lanjut lagi membahas seputar cinta, lagu cinta tepatnya, teman Produa, karena next kita akan ngebahas satu band nih yang erat banget kaitannya dengan lagu-lagu cinta. Tapi kamu akan ditemenin dulu sama satu lagunya Verhoevens. Ini merupakan band asal Kota Serang dengan judul lagunya Dona ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Yes, masih ditemenin sama gue Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tepatnya di distrik domestik ya, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita. Kalau ngobrolin seputar lagu cinta, biasanya otak kita terasosiasi dengan tempo-tempo yang pelan, gitar-gitar yang mungkin mendayu, sama vokal-vokal yang mungkin merintih nih, teman Pro 2. Tapi tenang aja, lagu cinta tuh nggak harus selalu kayak gitu. Contohnya ada di Delwi sendiri, ini merupakan grup alternatif pop rock asal kota Serang yang berdiri tahun 2023, teman Pro 2. Personilnya ada Jun dan Diput di drum, ada Radita di vokal, sama ada Alex Finn dan juga Bayu Wira di gitar, serta ada Abi di bass nih. Nah, perjalanan mereka itu dimulai lewat single Simpul Indah pada tahun 2023, kemudian berlanjut lagi di EP Mengudara pada tahun 2024 yang berisi 6 lagu. Menariknya, materi EP tersebut banyak terinspirasi dari pengalaman pribadi para personel dan emang cukup dekat banget sama tema-tema percintaan ya. Tapi yang bikin menarik lagi, Delwis nggak ngebungkus dengan energi yang sepenuhnya mellow. Mereka tuh ngebawa tema cinta ke dalam musik yang lebih energik, seperti menggambarkan semangat mereka sendiri dalam menjalani perjalanan sebagai sebuah band gitu ya. Dan yang terbaru, mereka baru saja merilis Hilang Arah nih, teman Pro 2. Oh ya, fun fact juga, nama Delwis sendiri merupakan gabungan dari Edelweiss dan juga Wish yang membawa makna harapan tentang cinta, keberanian, dan juga keabadian. Jadi, kalau ada yang bilang lagu cinta nih udah overuse, Delwis nih kayaknya nunjukin satu hal gitu ya, yang menentukan itu bukan topiknya, tapi gimana sih cerita itu diterjemahin menjadi musik. Tadi kamu juga udah ngedengerin lagunya ya, Mengudara dan juga Simpul Indah. Sekarang kita lanjut lagi ke diskografi terbaru mereka, Hilang Arah by Delwis. So enjoy pada malam hari ini ya, teman Pro 2.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Yes, teman Pro 2. Jadi setelah ngobrol panjang banget gitu ya di distrik domestik pada malam hari ini, mungkin sekarang kita bisa ngelihat lagu cinta dari sudut yang sedikit berbeda. Kalau setiap lagu cinta harus punya cerita yang benar-benar belum pernah dibahas sebelumnya, mungkin musik akan berhenti berkembang kali ya, karena manusia emang mengalami emosi yang serupa berulang-ulang kali. Yang membuat menarik justru adalah perspektif ya teman Pro 2. Satu orang itu bisa menulis cinta sebagai kebahagiaan, orang lain menulisnya sebagai kehilangan. Ada yang ngejadiin lagunya dengan penuh energi, ada yang dibikin minimalis aja, ada yang mungkin dibungkusnya sama alternatif rock, pop, R&B, punk, elektronik, bahkan apapun itu gitu ya. Eksperimen yang mungkin awalnya kedengeran seperti suara kulkas rusak, tapi ternyata emosional banget. Dan buat musisi indie, ruang seperti ini justru menarik banget ya teman Pro 2. Mereka nggak harus ngikutin satu formula tentang apa lagu cinta yang seharusnya didengar. Delwis dengan Mengudara dan juga Hilang Arah menjadi salah satu contoh bahwa tema percintaan itu masih dibawa ke karakter musik yang berbeda. Karena pada akhirnya, cinta mungkin overuse, tapi perasaan manusia kayaknya belum pernah akan kehabisan versi gitu ya. Jadi kalau besok ada musisi baru lagi nih bikin lagu cinta, jangan buru-buru bilang basi, dengerin dulu kenapa sih. Siapa tahu gitu ya, yang kelihatannya cuma lagu tentang cinta ternyata sebenarnya lagi ngebahas kamu, lagi ngebahas mantan kamu, atau mungkin orang yang belum jadi mantan, atau mungkin orang yang bahkan belum tahu kalau kamu ada di dunia ini teman Pro 2. So, Rama pamit dari distrik domestik pada malam hari ini. Lagu terakhir ya penutup di distrik domestik kali ini datang dari Portland dengan judul lagunya Mantra.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info. Buat kamu yang malam hari ini masih sibuk mantengin orderan di marketplace, ada info penting nih teman Pro 2 yang perlu kamu tahu. Karena mulai kemarin lusa gitu ya, tepatnya 1 Oktober 2026, pemungutan PPH pasal 22 itu melalui marketplace mulai diberlakukan. Tapi jangan langsung panik dulu teman Pro 2, kebijakan ini bukan berarti muncul pajak baru dan bukan berarti juga tarif pajak buat pedagang tiba-tiba ditambah gitu ya. Jadi yang berubah lebih ke mekanisme pemungutannya. Karena pajaknya akan dipungut melalui marketplace dan tujuannya supaya urusan perpajakan buat para pelaku usaha tuh bisa lebih simpel, tertib dan juga punya kepastian gitu ya. Nah, ada bagian yang paling penting juga buat kamu perhatiin, buat wajib pajak orang pribadi yang punya omset atau peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam setahun tetapi tidak dikenai PPH pasal 22. Jadi batas omset ini perlu kamu catat dan dipahami, terutama kalau kamu lagi mulai atau mungkin sedang mengembangkan bisnis melalui marketplace ya teman Pro 2. Intinya kalau misalkan kamu punya usaha online, jangan cuma update harga produk, stok sama promo, urusan pajaknya juga jangan sampai kelewat. Kenali aturan yang berlaku, cek kondisi usaha kamu dan pastikan kewajiban perpajakannya juga sesuai dengan ketentuan ya teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, CEO Anthropic ini merupakan perusahaan AI gitu ya. Namanya Dario Amodei itu menyerukan suara pengembangan AI frontier diperlambat. Alasannya, kemampuan AI berkembang semakin cepat, sementara kemampuan manusia untuk memastikan teknologi ini tetap aman belum tentu bisa ngejar kecepatannya. Dan yang menarik, seruan ini ternyata dapat respon dari nama-nama besar di dunia AI gitu ya. Sam Altman itu menyatakan dukungan untuk memperlambat laju pengembangan frontier. Dan Demis Hassabis juga menilai langkah seperti itu sebagai sesuatu yang tepat. Bahkan nama besar seperti Elon Musk ikut merespon singkat dengan menyebut bahwa Dario benar. Nah, yang jadi perhatian bukan sekedar soal AI yang bisa bikin tulisan, gambar, video, atau menjawab pertanyaan dalam hitungan detik ya teman Pro 2. Kekhawatiran yang dibicarakan itu jauh lebih besar. Mulai dari kemungkinan manusia kehilangan kendali atas sistem yang semakin canggih, ancaman serangan cyber, potensi penyalahgunaan bioterorisme, sampai dampaknya terhadap ekonomi dan dunia kerja. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan berarti AI udah mengambil alih manusia atau kita udah kehilangan kendali sekarang. Kekhawatiran ini lebih kepada bagaimana memastikan perkembangan teknologi ke depan tetap aman dan bisa dikendalikan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma seberapa pintar AI nih teman berdua, tapi juga seberapa cepat kemampuan kita memahami dan mengamankannya untuk bisa ikut berkembang. Jadi teman berdua, malam hari ini mungkin kita masih bisa santai dengerin musik, tapi di balik layar perlombaan teknologi sedang bergerak dengan sangat cepat ya.

0: mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Baru aja kamu dengerin satu lagunya For Revenge dan juga Stereo Wall teman Pro 2 Jakarta hari ini di Jaga Malam kali ini ya, masih ditemenin sama Rama juga. Dan teman Pro 2, kita beralih sedikit ke informasi selanjutnya. Kalau kamu ngerasa MacBook itu identik dengan layar yang nggak bisa disentuh, kayaknya tahun depan bisa jadi bakalan ada perubahan besar di teman Pro 2. Karena info A1, setelah bertahun-tahun Apple konsisten nggak ngebawa touchscreen ke lini MacBook, sekarang muncul kabar kalau misalkan Apple tuh sedang menyiapkan perangkat baru yang disebut-sebut bernama MacBook Ultra ya. Menurut laporan jurnalis Bloomberg, Mark Gurman, itu MacBook Ultra ini katanya bakal ditempatkan sebagai model paling tinggi, bahkan di atas MacBook Pro yang sekarang udah beredar teman Pro 2. Jadi kalau sesuai rencana, perangkat ini katanya diperkirakan meluncur pada awal 2027 dan berpotensi menjadi MacBook pertama yang punya dukungan layar sentuh. Bukan cuma touchscreen juga yang bikin rumor ini menarik, MacBook Ultra kabarnya bakal menggunakan panel OLED generasi terbaru, menggunakan mini LED yang digunakan pada sejumlah MacBook kelas atas saat ini. Kemudian ada juga chip M6 yang disebut akan dibuat dengan proses fabrikasi 2 nanometer. Desainnya juga dirumorkan bakalan berubah, termasuk penggunaan kamera punch hole sebagai pengganti notch ya. Tapi teman Pro 2, namanya juga rumor, jadi jangan buru-buru masukin ke wishlist dulu. Sekarang Apple ini belum memberikan konfirmasi resmi mengenai MacBook Ultra ini sendiri ya. Bahkan jadwal peluncurannya disebut-sebut masih bisa berubah karena tantangan rantai pasok global. Kalau benar-benar hadir, menarik juga teman Pro 2, karena Apple yang selama ini cukup konsisten nih memisahkan pengalaman iPad dan juga MacBook, bisa aja mulai mengubah pendekatannya di tahun depan ya. Devil like who she, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, none tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take it jumping on, but the white trying to glitch. Better call Scalmate. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal. Different animal.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita ada di penghujung segmen Music and Info. Sebelum kita lanjut lagi ke sesi curhat di cerita penutup hari ini, teman Pro 2, ada kabar membanggakan datang dari dunia perfilman Indonesia. Film Para Perasuk itu berhasil melaju ke Grand Final Asian Academy Creative Award 2026 setelah sebelumnya menjadi pemenang nasional Indonesia untuk kategori Best Feature Film ya, alias penghargaan untuk film panjang terbaik. Pencapaian ini tentunya jadi langkah penting juga karena perjuangannya tentu belum selesai sampai level nasional aja teman Pro 2. Di babak Grand Final nanti, Para Perasuk bakal ngebawa nama Indonesia dan berhadapan dengan perwakilan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Mereka akan bersaing untuk memperebutkan gelar Best Feature Film di tingkat regional. Jadi film Indonesia bukan cuma tampil di panggung sendiri aja, tapi sekarang tuh punya kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan industri kreatif Asia Pasifik ya. Buat kamu yang suka ngikutin perkembangan film Indonesia, pencapaian ini juga menarik banget untuk disimak. Apalagi industri perfilman tanah air sekarang tuh punya karya-karya yang dapat perhatian dari ajang-ajang internasional. Kita doain aja, semoga film Para Perasuk ini menang dan bisa berjalan lancar tentunya, dan juga membawa hasil ya untuk membanggakan Indonesia sendiri ya teman Pro 2.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu,

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Dah sekarang itu udah masuk ke kehidupan sehari-hari dengan cara yang absurd gitu ya. Mungkin kamu belum sadar itu apa. Itu namanya AI teman Pro 2. Mau bikin caption, mau cari ide konten, ngerangkum dokumen, belajar sesuatu, brainstorming pekerjaan mungkin, atau apapun itu, sekarang tuh bisa dibantu sama AI. Bahkan sekarang ada orang yang sebelum ngambil keputusan kecil aja udah buka chatbot dulu nih teman Pro 2. AI benar-benar berubah jadi teknologi yang kerasa futuristik kali ya, menjadi tools yang tinggal dibuka aja dari HP. Dan sebenarnya ngegunain AI itu bukan masalah teman Pro 2. Sama seperti kalkulator nggak ngebuat manusia dilarang belajar matematika, atau Google Maps nggak ngebuat manusia harus dilarang tahu jalan gitu ya. Teknologi emang hadir untuk ngebantu manusia ngelakuin sesuatu secara lebih efisien lagi. Yang jadi menarik adalah ketika alat bantu itu mulai mengerjakan hampir seluruh prosesnya. Karena ada perbedaan besar antara menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan dengan menyerahkan pekerjaan sepenuhnya kepada AI. Ketika kamu minta AI buatin alternatif ide, atau mungkin kamu masih punya ruang untuk milih gitu ya. Tapi ketika seluruh keputusan, isi, analisis, atau bahkan penilaian kamu diserahkan ke AI, pertanyaannya udah berubah ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya siapa nih yang sedang mengerjakan, AI atau kamunya sendiri? Nah, AI itu ibarat copilot teman Pro 2. Ujung-ujungnya pilotnya tetap kamu. Makanya kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan ya. Tapi satu lagu dari Annie Mary berjudul Birthday akan terlebih dahulu menemani kamu. I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Baru aja kamu mendengarkan satu lagunya Ziva Magnolia ya, Mata-Mata Harimu, menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Teman Pro 2 masih ditemenin juga sama Rama. Kita lagi ngebahas seputar AI ya. Nah, sisi paling menggoda dari AI itu jelas satu ya teman Pro 2, yaitu adalah kecepatan. Ada pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang untuk tahap awal, sekarang tuh bisa makin dipercepat gitu ya. Mau mencari struktur tulisan, mungkin ngerangkum informasi, terus bikin beberapa alternatif konsep, meriksa grammar nih, atau mungkin mendapatkan gambaran awal sebuah topik, AI itu bisa ngebantu banget pekerjaan repetitif kayak gini gitu ya. Bukti dari dunia kerja itu mulai terlihat juga dalam eksperimen lapangan terhadap lebih dari 6.000 pekerja di berbagai perusahaan. Microsoft Research itu menemukan bahwa penggunaan AI generatif membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk email dan ngebuat pekerjaan dokumentasi selesai lebih cepat. Studi lain terhadap 4867 software developer dalam 3 eksperimen menemukan peningkatan jumlah tugas yang diselesaikan oleh developer yang menggunakan coding assistant AI. Tapi efisiensi bukan berarti semua pekerjaan jadi berkualitas ya. AI itu bisa mempercepat proses menghasilkan sesuatu, tapi manusia tetap perlu menentukan apakah hasil tersebut benar, apakah hasil tersebut relevan, sesuai konteks kah, apa emang benar-benar dibutuhin. Karena menghasilkan 20 ide dalam 10 detik itu nggak terlalu berguna kalau 19 diantaranya nggak kepake dan satu lagi malah bikin masalah ya. Jadi kelebihan AI bukan cuma bikin kita lebih cepat, yang menarik adalah bagaimana waktu yang berhasil dihemat itu dipakai buat hal-hal yang emang membutuhkan otak-otak manusia. Jadi jangan buang otak kamu ya teman Pro 2.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yes, teman berdua masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar AI, teman berdua. Kali ini kita masuk ke bagian yang agak-agak sedikit nyentil kali ya. Pernah nggak kamu sebenarnya ngerjain sesuatu sendiri, tapi karena mungkin ada AI, akhirnya langsung minta jawabannya langsung jadi aja gitu ya. Bukan karena nggak mampu, tapi karena proses mikirnya kerasa lebih ribet daripada ngetik prompt itu sendiri. Ini yang perlu diperhatikan, teman berdua, karena kenyamanan teknologi bisa perlahan mengubah kebiasaan berpikir gitu ya. Kalau kita lihat lagi dari penelitian Microsoft Research yang dipresentasikan di CHI 2025 terhadap 319 pekerja, pengetahuan menemukan bahwa semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap kemampuan AI dalam tugas-tugas tertentu, semakin rendah juga nih usaha critical thinking yang mereka laporkan. Para peneliti juga menemukan bahwa penggunaan AI menggeser bentuk critical thinking, misalnya menjadi lebih banyak melakukan verifikasi informasi dan mengintegrasikan hasil AI ke pekerjaan. Jadi masalahnya bukan AI membuat manusia bodoh, persoalannya lebih sederhana lagi. Kalau sebuah proses berpikir selalu kita outsource, kemampuan untuk melakukan proses tersebut bisa jadi makin jarang dilatih dan semakin lemah. Sama seperti kalau misalkan setiap kali mau menghitung, kita langsung ngegunain kalkulator, teman berdua. Kemampuan menghitung dasar tuh tetap ada, tapi kesempatan untuk ngelatihnya lagi tuh jadi lebih sedikit. Makanya sesekali jangan cuma tanya AI jawabannya apa, coba tanya ke diri sendiri dulu, gue sebenarnya tahu jawabannya apa enggak. Kalau misalkan tahu, ya jangan semuanya diserahin ke AI ya, teman pro 2. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini, Rama mendapati requestnya dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Stray Kids yang God's Menu. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja WhatsApp ke kami di 081 1145 1016.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Baru aja kamu ditemenin sama lagunya Midnight Serenade, teman Pro2 berjudul Laut ya. Di malam hari ini masih ditemenin juga sama Rama yang lagi ngobrolin seputar AI. Kali ini kita masuk ke pro kontranya ya teman Pro2, kalau AI bisa melakukan, kenapa harus dilakuin sama manusia? Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi teman Pro2, biasanya kalau AI bisa ngebuat draft tulisan, nganalisis data, buat desain, bahkan ngebantu coding, kenapa sih manusia harus repot ngelakuin semuanya dari awal? Bukankah teknologi emang dibuat supaya manusia itu nggak perlu ngerjain pekerjaan yang bisa diotomitasi lah ya gitu teman Pro2. Tapi di satu sisi, iya juga sih, pekerjaan repetitif emang salah satu area yang masuk akal untuk dibantu sama AI. Tapi kalau ada tugas administratif yang menghabiskan waktu tapi nggak membutuhkan banyak keputusan strategis, menggunakan AI juga bisa masuk akal banget juga gitu ya. Manusia kemudian bisa mengalokasikan energi untuk pekerjaan yang membutuhkan konteks kreativitas, komunikasi, atau bahkan keputusan. Tapi ada satu bagian yang nggak boleh hilang sih, yaitu adalah tanggung jawab. Nah, kalau AI menghasilkan informasi yang salah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? AI kah? Atau kamu nih teman Pro2? Bukan, karena kan AI juga nggak nerima komplain gitu ya. AI juga bukan apa tanda tangan dokumen. Jadi manusia menggunakan, mempublikasikan hasil tersebut, tetap tentunya membawa sebuah konsekuensi. Jadi semakin besar dampak sebuah keputusan, semakin penting juga keterlibatan manusianya. AI boleh banget bantu kerjaan tugas, tapi jangan dikasih KTP, jangan dikasih tanda tangan, jangan dikasih tanggung jawab sebesar itu ya teman Pro2, apalagi yang menyangkut sama data-data pribadi kamu. Ini sering banget nih terjadi ya belakangan ini teman Pro2. Jadi hati-hati dalam penggunaan AI. Jadi ini ngebantuinnya untuk pekerjaan kamu aja yang simple-simple aja. Jangan sampai semua hal dikerjainnya sama AI nih teman Pro2. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita yang masih sangat panjang ini ya teman Pro2, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Theo. Dia pengen request lagunya Virgon yang Saat Kau Telah Mengerti. Sudah ada, sudah tersedia, langsung kita play aja ya untuk menemani kamu di malam hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita lagi ngebahas seputar AI dan kita masuk ke sesi fun fact kali ya. Nah, salah satu masalah yang dikenal dalam generative AI adalah hallucination teman Pro 2, yaitu ketika sistem menghasilkan informasi yang salah, nggak berdasar atau bahkan dibuat-buat tapi disampaikan dengan bahasa yang terdengar meyakinkan. Penelitian yang diterbitkan di Nature itu menjelaskan bahwa large language model itu dapat menghasilkan confabulation, yaitu adalah jawaban yang salah dan arbiter tetapi tetap terlihat masuk akal. Peneliti juga menunjukkan bahwa kemampuan model untuk menghasilkan jawaban yang terdengar lancar nggak berarti informasi tersebut benar teman Pro 2. Yang lebih menarik lagi, penelitian Scientific Report itu menemukan bahwa format percakapan yang kerasa natural itu dapat mempengaruhi penilaian kredibilitas pengguna. Nah, dalam eksperimen tersebut, peserta lebih kesulitan mendeteksi informasi yang nggak akurat ketika informasi disampaikan melalui agen percakapan dibandingkan dalam bentuk teks statis aja. Jadi jangan tertipu sama kalimat-kalimat yang rapi teman Pro 2, yang kelihatannya orang yang ngomongnya percaya diri atau mungkin yang kelihatannya pintar, AI itu bisa salah dengan grammar yang sempurna. Makanya jangan cuma cek apakah jawabannya keren, cek juga apakah jawabannya benar nih.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes. Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Yo teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Melanjutkan pembahasan kita teman Pro 2, sekarang kita masuk ke wilayah yang mungkin sering dilupain seputar AI, yaitu adalah data kita sendiri nih teman Pro 2. Nah, karena AI kerasa seperti teman ngobrol, kadang kita lupa gitu ya, kalau misalkan informasi yang udah kita masukin ke sebuah sistem bisa mengandung data-data yang sensitif, mulai dari dokumen kerja, informasi pelanggan, data keuangan, identitas pribadi, sampai isi-isi chat yang sebenarnya nggak seharusnya dibagiin sembarangan teman Pro 2. Resikonya bukan cuma soal apakah AI ngasih jawaban yang benar atau salah. Dalam ekosistem AI, keamanan dan privacy juga menjadi perhatian tersendiri gitu ya. NIST misalnya memasukkan privacy attack dan berbagai bentuk misuse sebagai bagian dari resiko yang perlu diperhatikan dalam sistem generatif AI. Nah, makanya sebelum memasukkan sesuatu ke AI, coba lihat dulu nih sifat informasinya. Kalau misalkan data publik atau nggak sensitif gitu ya, resikonya tentu berbeda dengan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia atau informasi pribadi orang lain. Apalagi kalau misalkan kamu menggunakan AI untuk pekerjaan, aturan internal perusahaan atau organisasi juga perlu diperhatikan. Jadi AI boleh banget jadi partner brainstorming kamu, tapi jangan sampai semua isi folder di laptop kamu diajak ikut kenalan sama AI teman Pro 2. Kalau sebuah informasi nggak pantas kamu upload ke grup keluarga, mungkin jangan buru-buru juga upload ke AI teman Pro 2. Sama aja.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Anggis Devaki Menua bersama Dijaga Malam. Hari ini ya teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar AI. Ada cara yang lebih sehat teman Pro 2 untuk menggunakan AI, yaitu adalah memposisikan AI sebagai alat untuk memperluas proses berpikir, bukan ngegantiin seluruh prosesnya gitu ya. Misalnya sebelum minta bantuan AI bikin solusi, kamu coba rumusin dulu nih masalahnya kira-kira apa gitu. Setelah AI ngasih jawaban, ya kamu evaluasi lagi mana yang masuk akal, mana yang kurang cocok, mana yang perlu dicari sumber lainnya. Kamu juga bisa menggunakan AI untuk memainkan peran sebagai sparring partner teman Pro 2, bukan cuma meminta jawaban akhir tapi juga meminta alternatif sudut pandang, kemungkinan kelemahan sebuah ide, pertanyaan yang mungkin belum kamu pikirin, atau bagian yang perlu diperiksa ulang. Dengan begitu AI justru bisa membuat proses berpikir tuh jadi lebih luas lagi. Untuk informasi faktual, terutama yang menyangkut hukum, kesejahteraan, keuangan, pekerjaan, pendidikan, atau mungkin keputusan penting, jangan berhenti sama jawaban AI. Cari sumber primernya atau sumber kredibel dan cocokkan informasinya juga. Penelitian tentang factuality AI juga menunjukkan bahwa masalah informasi yang salah atau menyesatkan masih menjadi tantangan nyata dalam penggunaan model bahasa di AI. Jadi prinsipnya sederhana ya teman Pro 2, bukan anti AI. Pakai AI itu untuk bikin otak kamu lebih banyak bahan bakar supaya otak kamu juga boleh pensiun dini gitu teman Pro 2.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam di malam hari ini ya teman Pro 2. Akhirnya kita sampai ke pertanyaan utamanya dari pembahasan kita di 2 jam sebelumnya teman Pro 2. Sejauh mana sih kita boleh menggunakan teknologi dari AI itu sendiri? Mungkin jawabannya bukan ditentuin oleh jumlah persentase. Bukan berarti AI juga boleh dipakai 50% dan manusia 50% ya teman Pro 2. Batasnya lebih masuk akal kalau dilihat dari siapa yang memegang keputusan, siapa yang memahami hasilnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas akibatnya. Kalau AI membantu mencari ide, ngerapihin tulisan, ngebantu ngebuat draft awal, mungkin juga ngerangkum informasi, manusia punya ruang besar gitu ya untuk ngecek dan mengambil keputusan. Tapi semakin tinggi resikonya, semakin besar juga nih kebutuhan untuk verifikasi dan keterlibatan manusia. Apalagi ketika hasil AI itu menyangkut orang lain, uang, reputasi, kesehatan, keamanan, atau bahkan keputusan-keputusan penting. Dan mungkin disitulah hubungan manusia dengan AI akan semakin menarik gitu ya. Kita nggak harus memilih antara manusia atau AI. Yang penting adalah tahu pekerjaan mana nih yang memang lebih efisien kalau misalkan dibantu sama mesin, dan pekerjaan mana yang masih membutuhkan pertimbangan manusia. So teman Pro 2, AI itu bukan musuh yang harus dijauhin ya, tapi juga bukan berarti teman yang harus dipercaya mentah-mentah. Gunakan AI secukupnya, cek hasilnya seperlunya juga, dan tetap simpan satu hal yang gak boleh di outsource, itu adalah kemampuan kamu buat berpikir. Nanti kalau kelamaan pakai AI, tumpul teman Pro 2, kita jadi gak bisa mikir sama sekali ya, critical thinking kita juga bakalan hilang. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini. Terima kasih yang udah mendengarkan dan request pada malam hari ini. Besok masih ditemenin sama Rama lagi. So stay tune terus ya teman Pro 2 di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu.
1: Pengen perhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gak dicampur-campur bye si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

dan kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Publik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebentara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, berta'at. Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sebentara ruh kita kemana? Mengapa ada bahasa ruh kita kembali?
Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat ridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Sadaqallahu al-Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Fatur Rahman Adi Wijaya mengatakan, ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Ervan menegaskan, operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Dan terkait adanya kenaikan harga paket rollover, Ervan mengatakan, Komdigi akan mengevaluasi penerapan formulasi tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga terus mengevaluasi mekanisme perlindungan yang diterapkan operator.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Tom Pro 2, jeda internasional FIFA berakhir 6 Oktober. Klub-klub Eropa mulai menghitung pemain cedera yang dialami usai laga Nations League. Dan klub bola Liverpool memantau 6 pemain yang mengalami cedera. Perkembangan pemulihan mereka terus dipantau jelang kembali berlatih.

0: Informasi yang terakhir, spin-off Richard berjudul Nigli resmi diperbarui untuk musim kedua oleh Amazon. Pada musim pertama, Nigli mencapai 40 juta penonton dalam 13 hari. Dan dengan 52% penonton berasal dari pasar internasional. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

1,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Prodo, udah di hari Minggu. Udah mungkin ada yang lagi di jalan mau ke CFD ya, karena hari Minggu banyak banget CFD di mana-mana gitu. Ini adalah momen untuk jajan. Biasanya quality time ya bareng dengan keluarga sama teman-teman juga. Ya mungkin niatnya awalnya olahraga, tapi pas nyampe CFD jadinya jajan. Gak apa-apa teman Prodo, mungkin kamu bisa olahraga dulu, nanti jalan-jalan tipis-tipis, terus nyari sarapan di CFD. Dan untuk kamu gitu ya teman Prodo yang hari ini mau santai-santai di rumah juga gak apa-apa gitu ya, nikmatin waktu kamu dengan segala aktivitas kamu juga. Aku Sarah Genevi bakal menemani kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Tomro 2 yang udah janjian untuk olahraga di CFD bareng, tapi saudara kamu, keluarga kamu, atau mungkin teman kamu belum bangun, bangunin deh sekarang ya Tomro 2. Karena biasanya gitu kan, kayak hari Minggu kita ke alun-alun yuk, ke CFD yuk, bener gak nih? Iya ntar pagi ya, dari pagi. Tapi ditungguin pagi ternyata ada yang belum bangun, ada yang belum siap gitu ya Tomro 2. Kalau udah mulai siap-siap sih gak apa-apa gitu ya, oh dia udah bangun nih. Tapi yang dihubungin gak bisa-bisa gitu ya, ditelepon gak diangkat, di chat gak dibales-bales gitu kan ya. Kalau masih satu keluarga sih masih bisa disamperin gitu ya di kamarnya, langsung kayak bangun-bangun. Tapi kalau ada teman kan beda rumah ya, itu kayaknya harus disamperin sih Tomro 2, biar gak jadi wacana aja. Biasanya kan kalau udah janjian gitu ya, kadang udah direncanain, itu banyak banget, sering banget gak jadinya. Jadi mending dadakan gitu kan ya, gak ada rencana tapi jadi gitu. Tapi kalau udah direncanain gitu ya, sayang banget Tomro 2, langsung samperin aja teman kamu gitu kan, ayo kita olahraga, ayo kita ke CFD gitu kan, mumpung hari Minggu, hari libur gitu ya Tomro 2. Dan sambil menemani kamu beraktivitas hari ini, masih banyak juga lagu-lagu yang bakal menemani kamu di pagi ini.

siapa sangka, salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama De Klimas atau panjat tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Tuh Pro 2, kalau kamu ke CFD gitu ya, niat awalnya olahraga, tapi pas udah ke CFD-nya tuh kayak aduh kayaknya mau lihat-lihat makanan dulu, mau lihat jajanan-jajanan dulu gitu ya, langsung berubah pikiran gitu ya Tom Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri gitu ya, kamu tuh olahraga dulu kah atau mungkin lihat-lihat makanan dulu, sarapan dulu baru olahraga Tom Pro 2? Kalau aku sendiri kalau hari Minggu mau ke CFD, ya udah niatnya di CFD aja, aku nggak olahraga karena keliling CFD-nya aja menurut aku udah olahraga ya teman-teman Pro 2. Dari ujung ke ujung itu baru satu sisi, terus balik lagi di sisi lainnya gitu kan, kayaknya udah lumayan berkeringat juga sih walaupun jalan. Apalagi kalau aku sendiri kadang suka ke CFD Cilegon tuh ya, yang aduh itu panjang banget. Seneng sih ngelihat banyak but-but makanan, minuman, terus pernak-pernik, baju-baju gitu. Emang banyak banget pilihannya teman-teman Pro 2. Terus saking bingungnya kadang tuh aku kayak ah ya udah deh keliling-keliling dulu, lihat-lihat dulu, nanti kalau udah lihat-lihat baru nentuin nih mau beli apa gitu ya. Kadang kan cewek biasanya udah beli ini, terus jalan dikit, ih ini ada yang lebih bagus, terus nanti, tapi udah beli, terus nanti agak-agak nyesel gitu kan. Jadi kayak udah deh keliling dulu aja ya, dari ujung ke ujung gitu kan. Kalau udah tahu baru nentuin mau beli apa gitu ya Tom Pro 2. Jadi udah olahraganya dapet, jalan kaki sambil keliling-keliling CFD, terus juga udah jajanan, makanan, minuman, baju, pernak-pernik juga udah tahu mau yang mau dibeli apa gitu ya. Nah kalau kamu sendiri tim yang apa nih teman-teman berdua, apakah olahraga dulu terus keliling CFD, atau udah dah gue cukup keliling CFD aja itu udah termasuk olahraga juga jalannya? Boleh banget kamu WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah jam 7 udah masuk di Spada Pilih Lagu Kamu. Seperti biasa aku udah bikin 3 pilihan di Instagramnya Pro 2 ya. Teman Pro 2 ada 3 band yang harus kamu pilih satu ya. Di antaranya ada Salon 7, Nala Huta dan juga Noah yang nanti di jam 7.30 bakal aku spill nih siapa yang hasil vote-nya paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan langsung aja buka story Instagramnya Pro 2. Buat yang belum follow gitu kan ya, langsung aja cari at RRI underscore Pro 2 Banten, terus follow tambah Pro 2 biar tahu nih ada yang seru-seru apa di Pro 2 FM Banten.